88,7 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki aku cak becok ngajari sampean kabeh nang program Pasar Kota Pangtunan Parikan Surabaya. Jam itu sampai jam 10 awal dulur. Ayo gabungkan nang Pasar Kota 561-1416 567-6923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081-750-8881. Pasar Kota, Pantunan Parikan Surabaya.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Surabaya. Masang kaca nang kamar hawane adem. Masang limo sampai lali durung sarapan. Orang perukun ambek dulur lan kanca iku dulur pancen kunci ati ayem lan tentrem. Masalah sepele luwih apik diselesaikno apik-apik timbang geger sing garai pedot sedulur wae. Maca koran ana berita anak durhaka mek wong tuwa wayahe ndelek kanca lan seduluran nang pasar kota bareng cak bejo. Monggo dulur 5614-1416-567-6923. Selamat pagi Mbak Tumium Virgo warga Mabar hadir Medan. Matur nuwun Mbak Tumium Virgo yang selalu pantun dan setiap pagi hadir di pasar kota. Mas Armin

Pratama hadir kembali dari kawasan Sebenciring, Sumatera Utara. Mama Aziz Kusuma hadir gugur rimbun Kampung Kerekel, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Mas Misbah dari Purbalingga hadir. Selamat pagi, matur nuwun ya untuk Mas Misbah.

Dan sampai kita paham suhu udara untuk dina iki Surabaya. Di mana untuk cuaca Surabaya dan sejumlah wilayah aglomerasi dina Kamis 28 Mei diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Didominasi tentunya suhu udara dan di kawasan Surabaya Raya berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Dan warga Surabaya disarankan menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. Kondisi cuaca cerah diprediksi terjadi di kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Adapun beberapa lainnya diperkirakan berawan sepanjang hari. Dan cuaca Surabaya dulur dinaiki 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 70 sampai 94. Sementara nang Gresik cuaca berawan, suhu udara selawi sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 90 sampai 90%. Dan Sidoarjo cuaca berawan, suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 90 sampai 90%.

Sobat Kita FM, ada fenomena menarik ya di beberapa daerah ketika perayaan Hari Raya Idul Adha dan pembagian daging kurban. Ini biasanya lah diwadahi tas kresek ya, tapi demi lingkungan, menjaga lingkungan dan juga dari kenaikan harga kresek yang lumayan tinggi, beberapa daerah ini membagikan dengan cara yang baru, meskipun ini bukan baru benar ya. Dan pembagian daging kurban ini diwadahi besek dulur. Jadi ribuan warga memadati pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur usai sholat zuhur. Warga ini membawa kupon untuk ditukarkan dengan daging kurban yang dikemas dalam besek bambu. Dan tradisi tahun ini gak cuma menghadirkan kebahagiaan bagi warga, tetapi juga menjadi simbol kepedulian sosial dan semangat ramah lingkungan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Sobat Kata FM, pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng Haji Lukman Hakim iki menjelaskan bahwa pembagian daging kurban kepada warga sekitar sudah menjadi tradisi setiap Idul Adha. Dan tahun ini sekitar 2.000 warga menerima daging kurban melalui sistem kupon yang dibagikan beberapa hari sebelum penyembelihan hewan kurban. Dan penggunaan besek bambu dipilih karena sesuai dengan konsep kurban ramah lingkungan yang diterapkan Tebu Ireng setiap tahun. Selain mengurangi penggunaan plastik, wadah anyaman bambu dinilai lebih higienis untuk menyimpan daging kurban. Dan pada Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, Pondok Pesantren Tebu Ireng menyembelih kurang lebih sekitar 35 ekor sapi kurban. Hewan kurban berasal dari berbagai pihak, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hingga Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nanang Avianto. Dan gawi warga sekitar, Idul Adha Tebu Ireng bukan sekedar pembagian daging kurban. Tradisiku juga menjelma menjadi ruang kebersamaan, rasa syukur dan kepedulian yang terus hidup di tengah masyarakat. Jadi bisa dicoba ya, bisa dicoba dan juga dibagikan untuk beberapa ataupun untuk tahun depan. Pembagian kurban ini diwadahi besek bambu, ramah lingkungan.

Kita Kadir Sati Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo dan Mas Haji. Cak Kadir Sati Bukit titip salam buat semua kru kota yang lama yang baru. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cak Bejo dan Mas Haji selamat bertugas. Matur nuwun. Cak Kadir Sati selamat pagi, sehat selalu ya. Semoga lancar hari ini, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. 5614169793 menggundulur, Anda bisa gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya untuk berbagi bersama dulur-dulur ya. Nyapa dulur-dulur. Mungkin saiki ono sing masih libur ya, masih libur karena memang jatah libur 2 hari dan besok Jumat masuk seperti biasa. Wayai nyati, wayai bakar hati, wayai masak daging kurban.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya, Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam Kamis manis. Nggih, matur nuwun Mbak Reni. Assalamualaikum Pak Gianto, Cak Bejo, salamnya untuk Ambu Kalisa Bandung, Mbak Wida Brigen, Mbak Ika Gresian, Mbak Putri Brigen, Mas Samsul Hadi, dan semoga semuanya seduluran Cak Lawasi. Cak Bejo bertugas, matur nuwun. Selamat pagi Cak Sugianto. Selamat pagi Rahman Diski, warga Kampung Banten Diski Medan ikut hadir. Cak Asmawi Awi, matur nuwun sangat pituture duluhure Cak Ning, pancen bener pesene urip rukun lan njogo sedulur niku gawe ati tentrem. Intine pesen sampean, rukun iku kunci, jaga hubungan api ambek dulur lan kanca, selesaikan apa api masalah sepele. Ojo digawe geger sing garai pada seduluran, jaga bekti aja nganti dadi anak duraka marang wong tuwa. Matur nuwun Cak Asmawi Mawi. Pak Ditopan, selamat pagi, sehat ya. Waduh, wis cemepak ngene iki. Cak Saat Budiono, Pasar Kota, Gedung Anyar, Surabaya, cerah. Selamat pagi Cak Bejo, salam buat semua fans Kota FM. Selamat pagi buat aktivitas. Selamat pagi Cak Saat. Mas Amin, Mama Aziz Kusuma, matur nuwun hadir glugurimpun Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara.

Pak Dito Pan hadir saja sambil ngurungokno kota FM pinggiran kota Surabaya. Wah, enak iki Pak De. Isuk-isuk wis sarapan opo iki? Pecel ya. Lontong pecel kalau enggak salah ini ya. Selamat pagi juga untuk Mbok Cabang Mustika. Salam sehat selalu Dik Bejo. Salam pelanggan Gianyar ya di ikutan monitor. Makasih petugas. Terima kasih banyak untuk Mbok Cabang ya. Selamat pagi. Abah Waisel yang ada di kawasan Sampelangan juga Gianyar Bali hadir Pasar Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan selalu dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Pantun untuk Abah Waisel Sampelangan Gianyar Bali hadir.

Sekali lagi selamat pagi aja ke dulur-dulur yang baru gabungan bareng saya Cak Bejo di program Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan. Ayo dulur wae guyonan nang Pasar Kota bareng aku Cak Bejo. Dan sobat kita FM menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada 4 Juni mendatang, gelaran Waisak Festival Rongewodemlikur nang Tunjungan Plaza Mall Surabaya menghadirkan patung Buddha atau rupa transparan terbesar nang Indonesia. Karya seni monumental ini berhasil memecahkan dan mencatatkan rekor muri di musim rekor dunia Indonesia Muri.

Validator sekaligus notaris muri Paula iki menyatakan bahwa rupang Buddha tersebut secara valid telah memenuhi seluruh standar kriteria penilaian muri sebagai rupang Buddha transparan terbesar se-Indonesia. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo, Pasar Kota. Monggo Pasar Kota sudah masuk di 561-1416-567-6923. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi Cak Prapto. Salam sehat selalu. Sekarang lagi ada di Jemur Sari ya, lagi melaksanakan tugas dan kewajiban. Semangat pagi, semoga lancar semuanya. Matur nuwun Cak Prapto yang ada di kawasan Jemur Sari. Dan sebagai tafam terbuat dari anyaman kawat wirames yang saling terkait membentuk satu tubuh utuh melalui ribuan simpul hubungan kecil. Dan rupang Buddha raksasa ini memiliki spesifikasi tinggi mencapai 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Desain transparan tersebut sengaja dihadirkan untuk menyelaraskan dengan tema Vesak Festival 2026 yaitu Interbeing Our Happiness, Our Self Responsibility. Sebagai simbol saling terhubungan bahwa kesadaran akan diri sendiri, sesama dan alam saling terhubung serta saling menopang. Segala sesuatu tidak terpisah dan saling terikat satu sama lain. Dan sementara itu sobat Ketua Vesak Festival Rongewu Nemlikur, Clea Alvina iki mengungkapkan mahakarya bernilai tinggi ini diproduksi dengan anggaran menembus 200 juta dan proses pembuatannya memakan waktu bulanan dan melibatkan seniman lokal. Dikerjakan oleh seniman asal Bali sekitar 2 hingga 3 bulan terakhir.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Dangdutnya Surabaya, pasar kota, Pandungan, Parian, Suroboyoan. Selamat pagi, Cak Bejo. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, selamat sehat, salam sehat selalu Pak Dianto, udah sepun dikabari.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya.
0: Walafiat. Dinten Kemis,
1: Alhamdulillah.
0: kami-kami, Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Sekeluarga hari ini sehat selalu nggih,
1: Amin ya
0: termasuk
1: Robbal
0: kula.
1: Alamin. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuwarasan Pak Dianto.
0: Nggih, Cak Bejo,
1: Nggih.
0: mudah-mudahan mendapat lindungan, keselamatan, baik dunia maupun akhirat kelak.
1: Amin. Amin
0: Robbana
1: amin.
0: atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hidup bahagia dunia maupun hidup bahagia
1: Akhirat.
0: di akhirat.
1: Nggih, monggo Pak D ditarik.
0: Inggih, Cak Bejo. Parian, glodak-glodak, padat guyonan, Cak Bejo.
1: Nggih. Monggo.
0: Inggih. Siapa suka melihat batera? Pergi saja ke pelabuhan. Siapa ingin hidup bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman.
1: Laras niku. Damel keselamatan dunia lan akhirat.
0: Betul, asli ini
1: Enjay.
0: kita bejo.
1: Nggih.
0: Sesuai tergantung maknane manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: Laras
0: masing-masing.
1: enjay laras Pak D. Wonten malih Pak D.
0: Inggih Cak Bejo,
1: Nggih.
0: digandoli saking wingking sinten
1: Enjay.
0: setunggal ini Cak Bejo. Cari lebah bersarang besar. Jangan tersengat racun berbicara. Janji Allah adalah benar. Jangan tertipu kehidupan dunia. Jalan-jalan numpak naga. Kudoakan kau masuk surga.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Pak D. Alhamdulillah.
0: Inggih, Cak Bejo.
1: Lagu ini apa Pak Dianto?
0: Inggih, Cak Bejo. Kula nyuwun lagu diputerakan Kidung Ati Tangisi Bumi, Cak
1: Oke,
0: Bejo.
1: siap Inggih. Semoga salami.
0: Ini salam kagem anak cucu kula Cak Bejo ten Peruntas 5 Prambon Sidoarjo, Vivin, Alesa, Alia, Ferry Ardianto, berikut Kak Dianto Rimbu, Kak Toto, glodak-glodak sampai jumpa, Kak Kasian, Bang Uco, Mas Aditya, Bunda Yati, Bunda Sukira, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Fatona, Mbak Ika, dan semuanya
1: dan semuanya.
0: dimanapun berada.
1: Oke.
0: Semoga diparingi sehat selalu, panjang umur,
1: Amin.
0: dilancarkan rezeki ingkang halal barokah,
1: Amin.
0: Dan dimudahkan oleh Allah segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Matur
0: nuwun
1: Pak
0: cekap
1: Dianto.
0: Cak Bejo diinformasikan di kawasan Sidomukti Desa Keraton Kecamatan Krian Sidoarjo. Sementara ini cuaca agak mendung Cak Bejo.
1: Nggih, matur nuwun Pak D.
0: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Dianto wonten Sido Mukti Krian.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

Dan Sobat Kita FM, RPH Surabaya atau Rumah Pemotongan Hewan iki menyembelih kurang lebih sekitar 180 sapi kurban jasa potong lari saat Idul Adha 2026. Selain peternak, momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah juga membawa berkah bagi jasa potong seperti yang dirasakan PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda. Direktur Utama RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho menyebut selama Hari Raya Idul Adha ada kurang lebih sekitar 180 sapi kurban siap disembelih di RPH. Dan lokasi RPH ada di Jalan Pegirian nomor 258 Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya.

dijadwalkan kemarin ya, disembelih bergantian sampai hari Sabtu, dan khusus hari pertama ini ada kurang lebih sekitar 70 sapi yang disembelih di RPH Surabaya. Kemudian dino Kamis, dino iki dulur ada 68 ekor sapi, Jumat 35 ekor dan Sabtu 7 ekor. Dan RPH masih membuka kesempatan bagi warga yang ingin potong di RPH Surabaya. Dan Fajar menyampaikan Surabaya masih buka pendaftaran jasa pemotongan kurban untuk sholat Jumat 29 Mei dan Sabtu 30 Mei. Pendaftaran akan ditutup hari ini ya, Kamis 28 Mei 2026. Dan pada Idul Adha tahun ini dulur, RPH Surabaya tidak menjual hewan kurban. Perusahaan hanya menyediakan layanan pemotongan, pengemasan, dan pengiriman dengan tarif 2,8 juta per ekor sapi. Dan selain itu sobat, tersedia layanan potong dan lepas tulang dengan biaya 2 juta. Skema ini memungkinkan panitia kurban tetap melakukan pencacahan dan pengemasan mandiri. Dan Fajar pastikan proses penyembelian di RPH Surabaya pakai 3 prinsip, yaitu memastikan hewan sehat, penyembelian sesuai syariat, dan menjamin keamanan daging konsumsi masyarakat. Dan untuk menjaga kualitas daging dengan baik, tidak menyakiti hewan kurban, tidak membuat hewan stres, dan tidak membuat hewan tidak nyaman, itu misi yang diemban oleh Rumah Pemotongan Hewan Surabaya. Dan sebagai tahap untuk menjaga kualitas daging, dokter hewan pantau semua tahapan penyembelihan, mulai sebelum saat proses hingga setelah hewan dipotong di rumah pemotongan. Pemeriksaan kesehatan hewan juga dilakukan tiap hari sebelum penyembelihan, pemberian vaksin, kecukupan pakan, kebersihan kandang, dan pemberian vitamin menjadi perhatian petugas. Dan saat pengolahan daging, dokter hewan cek kembali kondisi daging dan jeroan untuk memastikan higienitas. Bagian yang kotor atau tidak layak akan dipotong dan dimusnahkan.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan.
1: Parikan Suroboyoan, Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak katut ta wingi?
1: Hah?
0: Ini gak katut ta?
1: Katut.
0: Iya.
1: Katut opo? Katut kebele ya. Oh, Cak Bejo.
0: Jare
1: Cak. Hah? Aku sing edan.
0: Lah ya jare Cak sering ngene iku mrene gak gelem gak wani metu Cak Cak Gianto wis dikeki nomor ya re.
1: Sing edan.
0: Itu di masa apa Cak dagingnya Cak?
1: Walah mah begi tak sate.
0: Loh.
1: Terus mari ngono iki koyoke jangin di dendeng ragi lho ya Cak.
0: Wis mantap.
1: Rundeng lho ngiling rundeng. Saman wis oleh ta?
0: Wis ya wis saman mbuh gawe apa iku bingung dekek ae wis.
1: Wis jarno ae Cak Bejo. Dipangan mentah iki.
0: Ah iya. Nek wong wis entek daging kok baru aku tak nyati.
1: Iya, iming-imingan Cak Bejo.
0: Lah iya kok.
1: Cak Sur yo gurung mule Cak Sur yo.
0: Iya, dhek lek mule gak kudan gak kumanan Cak. Makan wingi kan nang menganti ae.
1: Yo gawe awak dhek. Heeh. Gua mule-mule lemu.
0: Langsung. Tarik Cak.
1: Parian isak pari-parian
0: iki Cak Bejo. Ah iya iki salam teko Mbak Ika lho ya apa sampean sing ngirimi daging nang Mbak Ika ta.
1: Mbak Ika yo gak usah dikirimi daging dhuwit Mbak.
0: Oh iya sih.
1: Dhuwit. Iya daging gak gelem dhuwit.
0: Biasanya daging terus ditadekno dhuwit enggak ya.
1: Seprapat yo.
0: Oke.
1: Oke, baik ada Gum.
0: Iya.
1: Isu-isu mangan lontong. Mangan lontong karo tahu. Buat apa Mbak Ika aku harus bohong? Sampai kapanpun aku tak akan menduakan.
0: Asik.
1: Nanti aku cari ini Facebooknya, aku kan ngetok no Facebook, Facebooknya dia gak metu.
0: Coba aja Cak, gak ditok no.
1: Ayo. Nang kruka tuku HP, mangan bubur lawone kerupuk. Aku karo Mbak Ika nang teras bakar sate. Lah kok Cak Sur riwi-riwi karo watu-watu, koyoke kate njaluk.
0: Kate njaluk isin Cak Sur Cak.
1: Ya kate ngodo watu-watu bareng ya. Nah,
0: iku tondo iku ngekeke tondo.
1: Ya sekaruan doprok ana kakek iya bejo ya. Riwari itu kayak wong bingung.
0: Ngene iku kenceli ditawani sih Cak biasane iku. Iku jarine Cak Sur sega beras iwak bebek gawe sambal ijo Cak Gianto kulkase kebek daging Cak Bejo. Lho ya apa gak kebek male Cak. Isi sik didadekne dhuwit iki.
1: Numpak sepur, gawa HP, tuku meja larang regani. Cak Sur ngekei aku daging Cak Bejo.
0: Gih.
1: Terus tak tukok no sunduk tati. Bareng tak buka, tibae isine balung tok ganuk dagingnya. Balung tok. Kresek ireng aku gak ketok Cak Bejo. Biasanya kan nek teko masjid iki kreseke putih kaya tok daging iku kae. Kreseke ireng.
0: Malah wingi jare ngene kok. Gawa daging bebek. Jumlah selawe, Cak Sur ngenteni Cak Gianto ngekei daging diadai besek. Barang dibuka lho ala isine duduk daging tapi isine tapi.
1: Lah iya, aku curiga iki ngekei daging sak kresek kok tas ireng kok kresek ireng aku ngono. Bareng tak buka balung tok. Lah iso nduk apa nih Kang Bejo wong balung tok.
0: Gak, sampean marah sak nak aku ka 9
1: lah. Lah iya dikira herder wae ya aku. Kongkon gawe unce jari.
0: Cek gede ne unce balung sapi
1: ya.
0: Ya apa nyer. Ya apa nyedote iku.
1: Gak rokoke dikabehno bae.
0: Sapak dadak lu sithik.
1: Iya. Kate balung iku lek sikil gak apa-apa Cak Bejo nang pikile. Lah iku dengkul sing mburi ya Cak Bejo.
0: Oh ya apa ya apa kono anune blas. Lah ki lagune apa Cak Gianto?
1: Lagune kuwi Cak Bejo apa jenenge? tolong jaga perasaan gue ya, Bejo.
0: Tolong jaga perasaan.
1: Ya, salami buat Mang Ujang, cari sambil kerep Cak Sur. Cak Samsuri, Cak Ali, Pak Rudi Bang Uco, Cak Ido, Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin Belosor, Cak Satrio Basuki, Pak Begedang, Pak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Cak Jipi, Cak Miskan, Koko Heri, Bang Eros, Cak Boneng, terus Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul, Prigen.
0: Jadi ini Cak Sir Sego intip ireng jandangi aku titip beno Cak Gianto, Cak iki senengane wong itu. Terpedo, Cak.
1: Apa?
0: Jadi ini terpedo sampe nama, kayak ngebom.
1: Terus Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Sitira, Oma Mami, Bunda Farha, Bunda Waris, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yan.

Daya apa salah dikirimi torpedo. Wago cak gianto kok ape dikirim iki cak sampe cak khusus dipaket dino iki cak mau teko. 561-14-16-567-6923 Radio Kota FM dan Dute Surabaya, program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Nggih, matur nuwun, enggak apa-apa. Mungkin ono sing si masak sate ya, sik nyati karena wingi enggak sempat.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Halo Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

Walau-walau Koma Siji Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Ika di Gersiar, Mbak Tulung sudah gabung di Pasar Kota, Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan. Sehat selalu, seger waras. Mbak Rika Herlina, selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat ceria bahagia. Tepung Garut jenenge pati, gawe sarapan enak rasa. Urip kekancana niku kudu sing hati-hati, ojo sampai ngelarani hati dan marahi nambah dosa. Paturun salam, semoga beberapa konco FKSku diparingi rancar rezeki bahagia sejahtera lahir batin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin

Apa ini yang harus dipahami ya oleh panitia kurban ketika upaya pembersihan daging kurban dan juga kotoran-kotoran kurban ya. Karena sudah disampaikan oleh di LH kemarin atau himbauan untuk tidak membuang ataupun membuang darah hewan kurban ke Kali Surabaya dan warga akan disanksi di piring dan KTP disita. Pemerintah Kota Surabaya, Pemkot Surabaya menjatuhkan sanksi tindak pidana ringan tipiring dan menyita KTP warga yang ke depan kedapatan membuang limbah darah hewan kurban langsung ke aliran sungai saat patroli di Kali Surabaya Rabu ini, dulur. Penindakan dilakukan tim justisi di LH Surabaya saat menggelar patroli pengawasan pembuangan dan pencuncian rumen hewan kurban di sepanjang Kali Surabaya mulai dari kawasan sungai Ares Asreboyo. Dalam patroli itu petugas memergoki 4 kelompok masyarakat yang sedang mencuci limbah pemotongan hewan kurban di aliran sungai. Dari 4 kelompok tersebut, 1 kelompok langsung ditindak karena terbukti membuang darah segar hasil penyembelihan langsung ke saluran air yang bermuara ke sungai. PLT Kepala di LH Surabaya M. Fixer, Riki mengatakan 3 kelompok lainnya hanya diberikan himbauan agar menghentikan aktivitas dan membawa kembali limbah rumen ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Dan langkah membawa pelanggar ke sidang tipiring dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Berdasarkan peraturan daerah lingkungan hidup yang berlaku, pelanggar tidak cuma dikenakan denda administratif ringan, tapi juga harus menjalani proses persidangan di pengadilan. Kalau di denda di tempat mungkin hanya nilai kecil sekitar 75.000, tapi kali ini kita sita KTP dan bawa ke jalur tipiring biar ada proses sidang di pengadilan dan biar ada efek jera. Dan melalui jalur tersebut pelanggar terancam sanksi denda maksimal hingga 50 juta rupiah. Fixer menjelaskan patroli intensif dilakukan karena Kali Surabaya dan Kalimas menjadi salah satu sumber utama bahan baku air bersih PDAM Surabaya. Selain berdampak pada lingkungan, dia mengingatkan adanya resiko kesehatan jika warga tetap mencuci jerawan atau membuang darah di sungai. Mencuci rumen atau membuang darah di sungai tidak hanya mencemari air, tapi juga membuat daging kurban beresiko terkontaminasi bakteri dari air sungai yang tidak bersih. Dan sebagai kita paham, untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Surabaya membagi wilayah aliran sungai menjadi zona 5, 5 zona pengawasan. DLH juga berkolaborasi dengan BPBD, Satpol PP Kota Surabaya, Satpol PP Kecamatan, hingga kepolisian untuk menyisir seluruh jaliran sungai di Kota Pahlawan. Dan sebagai solusi, Pemkot menyediakan layanan pengangkutan limbah kurban gratis bagi masjid dan panitia kurban selama 4 hari hingga minggu besok. Dan Fixer mengimbau panitia kurban menampung darah tersebut lebih dulu ke kantong plastik hingga membeku sebelum dibuang ke TPS agar aman diangkut petugas. Ya, iku mau dulur ya himbauan ataupun beberapa saran dari DLH Surabaya untuk panitia kurban tidak membuang rumen atau kotoran kurban ke sungai atau mencuci daging kurban di sungai. Karena ini sangat berbahaya bagi kesehatan juga kebersihan dari daging kurban. Soalnya sungai-sungai atau kali-kali yang di Surabaya terutama Kali Mas ini kan menjadi sumber utama bahan baku pengolahan air bersih PDAM ya.

5614169623 Pasar Kota Paturan Parian Surabaya. Monggo dulur gebong rambeku ambek aku Cak Bejo jam 7 sampai jam 10 awal.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Ya, lawan cuaca dan kawasan Cidahu sekarang lagi memes ya, mendung-mendung mesra. Dan selamat menikmati hidangan daging kurban untuk sobat kita yang sekarang lagi memanfaatkan dan juga mengolah daging kurban bersama keluarga. Anak saya yang lanjutnya nyati mungkin. Anak saya sekarang juga lagi jalan-jalan bersama keluarga karena masih libur. Karena besok hari Jumat ya, kembali tugas, kembali aktivitas, juga kembali kegiatan proses belajar mengajar.

Lanjutkan untuk proses pemotongan hewan kurban sampai Sabtu besok ya. Dan sebagai kita paham, kondisi ataupun masalah parkir liar masih ramai di Surabaya, masih marak ya. Salah satunya adalah Polsek Sukomanunggal dan Tiga Pilar ini koordinasi untuk menertibkan jukir liar. Polsek Sukomanunggal bersama Tiga Pilar Kecamatan Sukomanunggal menggelar rapat koordinasi untuk menyusun strategi penertiban juru parkir liar di wilayah Sukomanunggal. Dan rapat berlangsung di aula Kelurahan Sono Wijenan Kecamatan Sukomanunggal. Kegiatan dipimpin Camat Sukomanunggal bersama Kapolsek Sukomanunggal Komisaris Polisi M. Akhyar. Dan fokus pembahasan rapat adalah penertiban juru parkir liar yang dinilai merasakan masyarakat di wilayah Sukomanunggal. Selain itu, keberadaan juru parkir tanpa izin resmi dinilai sering memicu kepadatan lalu lintas dan mengganggu kencingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan tersebut secara humanis namun tetap tegas.

Dan selain itu keberadaan juru parkir di tanpa izin resmi dinilai sering memicu kepadatan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Dan penertiban ini bukan hanya soal penegakan aturan, tapi juga mengembalikan fungsi jalan dan trotoar serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sinergitas tiga pilar adalah kunci agar penataan di lapangan tetap dalam keadaan kondusif.

0: Kedelai Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

di Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 101,4 Siji Radio Kota FM dan DUT Surabaya. Selamat pagi sahabat Kota FM, untuk yang Anda baru menemukan frekuensi 88,1 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM dang di Wong Suroboyo.
0: Baima.
1: Suku Parkum nanggon Sidoarjo. Assalamualaikum cacakku betul.
0: Kadang salam dicancang jadi Selawi. Waalaikumsalam. Yuk nopo kabari. Iya lek siji gak kumana.
1: Selawi.

0: Pesta sampean masa sate ta?
1: Lah ya apa asam aurat ya.
0: Iya asam aurat. Kali aja.
1: Oke. Okay.
0: Tuku kayu, kayu ne jati, rupane ayung larak ne ati, mangan peyek karo batia,
1: asik-asik.
0: Matio elek tapi setia.
1: Asik, wah suara ini enak sampean mbak, aku lu gak gelom nari odong-odong aja, aku lu sampe gak gelom nari odong-odong, suara ini enak.
0: Pakai daging.
1: Kalau kau cari kak mangan daging.
0: Awek ya tempana.
1: Saya kau cari buatin makan daging hari ini. Cari Pak Kosim tuku parfum Pak sepeda. Assalamualaikum Mbak Ima.
0: Waalaikumsalam. Apa sehat?
1: Oke, nang pasar tuku kelapa Mbak Ima. Daging korban ini sampai masak opo. Cari Cak Gianta.
0: Tak masak Cak, kita godok.
1: Iya, ada tambah. Wingi libur wingi mbak.
0: Wingi libur hari ini masuk.
1: Saya ini masuk, tapi kan kok sampai Senin 14 libur, enggak ya?
0: Oh, boten sampai Beijing.
1: Oh, sampai Beijing, Sabtu terus play ya. Oke, lagu
0: goreng, goreng
1: cair. Ada lagi.
0: Saya ini melapete mari Selasa.
1: Oh, Selasa, cuy derek, enak.
0: Enak, enak apa
1: lagu ini apa mbak? Lagu ini
0: aku jangin padian cipung ke sapi
1: gak apa-apa
0: mari
1: siapa itu mbak? Ayo apa ayo cari ayo kakin daging itu ada kakin gaji ada daging di pangan gaji
0: Benar,
1: padahal ini kakean. Sana
0: di belakang.
1: Gak ada yang ngeluh, saya
0: mikir.
1: Lah iya, cek
0: akhirnya
1: daging,
0: gak ada yang ngeluh. Pelaku ini, jadi ini gak lo itu.
1: Apa?
0: Awin kontrak dari Cak Jo.
1: Lu, coro ini. Kawat ini.
0: Awin kontrak, salami, Abar Kodin, Cak Gianto. Nanti bersama Abar Marci. Oh, jadi ini ojek lancak jur.
1: Itu Mbak Nur sih untuk daging tak Mbak Nur itu?
0: Mbak Nur kakan daging. Terus Cak Miskan, Cak Samsuri, pokoknya bersama Dedek, Cik Aini, Ko Heri, Cak Arisa Mikedrep, Cak Samsul, Cak Putri, sama Bayu Panggilan, Anum, apa itu? Siapa ya?
1: Siapa Mbak?
0: Cak Buk.
1: Cak guguk.
0: Guguk kok guguk. Disini pate sama itu. Cak pate loh, cak pate.
1: Oke.
0: Terus ibu-ibu seduwoyo. Bunda Yanti masuk bun.
1: Oke.
0: Seduwoyo terus malam dalam cak jeket. Rek pulang hati-hati. Kakean daging tuh sama.
1: Kak, aku
0: kurma. Kakean melu.
1: Jadi asam aurat ya.
0: Kok jadi asam aurat ya.
1: Gih, Mbak
0: Ima. Kesehatan ya, Cak Jo. Matur nuwun. Assalamualaikum, Cak Jo kucing ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima sing uwayu nang ngene kesong. Selamat pagi, salam sehat selalu, Mbak Nur, Mbak Santi juga yang ada di kesong. Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya.
2: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum, Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Kosim. Sehat Abah?
2: Alhamdulillah. Nene Cak Bejo.
1: Nggih.
2: Tuku krai numpak sepeda. Tuku walau

0: nang Pasar Tuba. Aku saiki bayi kanan sawah.
1: Napa? Oh.
0: Dikongkon Yai Burhan ngewangi mbelek sapi kurban.
1: Oh, tasik wonten iki sakniki nggih apa?
0: Oh, anu Cak Bejo kan biasa kan telung dino Cak Bejo.
1: Nggih, ngantos menjing nggih.
0: Ini mbelek-mbelek ini Cak Bejo saiki sapi ini saiki Cak
1: Bejo. Oh, pinten sapi apa?
0: Kali.
1: Oh, kali gede-gede tapi nggih.
0: Oh, nggih, tapi
1: ini kurang salam-salam.
0: Mbak Ika, mandar muka sehat walafiat Mbak Ika.
1: Dintau sih dagingnya terus sih, Pak.
0: Anu, Cak Bejo, aku coba aja sih. Kongkong anu, jari ini anu. Anu, aku sih sama nyewangi anu, bele. Anu, ini kan anu, sama anu di nonton sama meriki sama nyewangi bele. Cuma yang nonton ini semua aja sih nyewangi, Cak Bejo. Lunggu-lungguan.
1: Enggak, alhamdulillah. Nang Pasar Kasim. Tuku HP Abah Kosim daging kurbane sampean lawon apa sampean sate terus Cak Gianto.
0: Cak Gianto. Mari sarapan Cak Gianto.
1: Lho, nek nyamen teni kuping kali pulan, Mbah. Ya apa.
0: Lah aku sarapan anu ame Cak Bejo apa itu? Apa? Ya biasa ngene iki.
1: Oh, nggih. Monggo, lak tarik, Mbah.
0: Ampun Cak Bejo ngoten to Cak Bejo walae niki bareng. Eh salami buat Mbak Ika Kersia. Terus ana Mbak Ima. Terus ana sapa iku Bunda Mami, Bunda Zulaikha, Bunda Siti, Bunda Farha, Umi Sanipah, Bunda Rucu, Bunda Wulan. Terus Mbak Anak Aimana, terus Cici Aini, terus Cak Gianto, Cak Cur, Cak Edo, Mas Asidia, terus Pak Po, Cak Jenal Vera, terus apa nak ikut siapa itu?
1: Cintel.
0: Ikut Pak Wiyoto, Mbak Ella, Mbak Kiuti, Mbak Diandra Tiwi, dan semuanya wis.
1: Lagune napa, Abah?
0: Lagune Omah Irama Cak Bejo pengorbanan Cak
1: Bejo. Pengorbanan. Oke, siap.
0: Ya ngoten to, kagem Cak Bejo mandar muka sehat
1: selalu.
0: Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kasih matur nuwun. Selamat pagi.

Niki lah Pak Kosim saking salam aksal salam saking Mbak Santi terus iki ken kirim bunga sedap malam persiapan Jumat Legi lu. Kalian ngirimin apa bunga sedap malam. Sedap malam nang Surabaya wakil lho Mbak. Wakil 5614 1467 6923 Pasar Kota Panturan Parikan Surabayaan Pasar Kota.

Pagi Mbak Briti, kemarin sudah hadir di pasar kota yang ada di Tamora Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Mas Bejo, sing salam sehat dan bahagia selalu menyertai petugas dan terima kasih. Matur nuwun ya Mbak Briti kemarin, selamat pagi Ambu Kalista dari Bandung, sehat selalu Ambu. Apa Toyibi pasar kota Parian Suroboyoan Kota FM, matur nuwun Mbak Toyibi. Pagi Mas Bejo, hadir warga setempat angkat Sumatera Utara. Selamat pagi Mbak Dumayanti. Ada oke, Mas Ahmad Diski ya. Terima kasih banyak masih terus gabungan di pasar kota Pantunan Parian Su.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi
3: pengen
1: ke rumah kan?
3: Mamaku
1: udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting.
5: Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat pagi, Bunda Kalista.
6: Pagi, assalamualaikum, Mas Bejo yang ganteng.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda?
6: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mas Bejo kabarnya? Mas
5: sehat. Udah kurban sate kah kemarin?
6: Udah. Alhamdulillah. Ya. Sudah, iya.
5: Oke. Gimana kabar Badung hari ini? Cerah? Mendung?
6: Atau... Cerah secara hatiku.
5: Ya, asik gitu ya.
6: Iya, secara hati aku.
5: Udah olahraga Bunda pagi hari ini.
6: Sudah, tadi pagi-pagi sudah. Terus langsung ke dapur masak, kayak gitu aja.
5: Oke, siap ditarik pantunannya.
6: Boleh. Pergi ke pasar beli durian. Cakep. Yang cakep dong.
5: Iya, cakep.
6: Pulang lagi ah. Pergi ke pasar beli durian.
5: Cakep.
6: Durian jatuh kena kepala.
5: Cakep.
6: Kalau pendengar setia Kota FM Surabaya, jangan bosen ya dengerin gue.
5: Cakep. Oke, Bunda.
6: Makan sate pakai lontong. Jangan lupa pakai kecap. Makasih dong udah dengerin sapa-sapanya. Sampai jumpa besok pagi. Iya.
5: Ini udah.
6: Mau salam siapa ya?
5: Oke, kumpul. Gimana? Udah kumpul keluarga kah ini? Kan ini juga lebaran ini ya.
6: Oh iya, kemarin aja. Enggak, sekarang gitu udah ya. Pada pulang-pulang semuanya.
5: Siap. Oke.
6: Iya.
5: Salam-salam buat siapa?
6: Iya, buat ini Hadi Prayitno. Berkita kembarin, Reni Renita, Silvana Imaniar, Siti Marhamah, buat Mas Rijal, Rembo, Sony Andreas Inces, Ahmad Sanusi, Lisa Ambiar, tuh suka sapa aku. Umi Jelira, Budi Yudhistira, Sugianto, Adi Mahesa, terus itu Bang Ucok, kemana ya Bang Ucok?
5: Iya, ini ada Cak Hermanto dari Cak Gianto ya, katanya, Cak Gianto
6: oh,
5: Rembo.
6: Cak Gianto, iya Cak Gianto Rembo.
5: Ke Kalibata beli kelapa, Ambu Kalista daging korbannya dimasak apa?
6: Dimasak rendang.
5: Oi, mantap.
6: Iya. Buat Sugianto ya udah Nugroho. Terus buat Bunda siapa tuh satu? Oh itu Rika.
5: Herlina.
6: Itu suka sapa aku. Terus siapa lagi ya? Pokoknya yang suka sapa aku, terima kasih banyak.
5: Oke. Lagi.
6: Devgan siapa ya?
5: Siapa?
6: Ada kok Devgan lupa panjangnya apa ya? Buat Mas Devgan aja.
5: Okay.
6: Yang suka sapa aku.
5: Mau muterin lagu
6: siapa
5: apa
6: lagi
5: ini, Bunda?
6: Ya? Oh, lagunya ini aja spontan tanpa ukur.
5: Oke, siap. Ada lagi lanjut?
6: Oh iya. Pokoknya semuanya yang suka sapa-sapa aku nanti mau dicatat di bukunya di sini. Semangat buat kalian semua, sehat selalu,
5: amin,
6: banyak rezekinya,
5: amin,
6: buat
5: amin.
6: Orang Kota Surabaya semuanya. aja deh. Okay. Spesialnya buat Mas Bejo aja ya.
5: Terima kasih,
6: Mas Bejo.
5: Bunda.
6: Sehat selalu, amin. Banyak rezekinya juga
5: amin,
6: ya.
5: Amin, amin.
6: Makasih. Assalamualaikum. Bye bye.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalista di kawasan Bandung. Selamat pagi, sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni, toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Walau-walau siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Sampai kita FM kita rasa perjalanan kita di program Pasar Kota Panturan Parian Surabayaan harus diakhiri ya, karena menjelang jam 10 siang. Pantun nuwun sangat buat Sobat Kota FM yang sudah gabung di dualan telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM dan juga yang sudah gabung di Facebook Radio Kota FM. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Ngapunten sangat buat menami wonten salah-salah kata. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Tetep maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Aduh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis kamu.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Surabaya, Rek.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: working, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leo nangis.
2: Dan siapa?
1: Leo anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Za. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los, tak kancani.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: digoda, digoyang dangdut, asyik lore. Bagaimana nih Sobat Kota? Semoga Sobat Kota diberikan sehat terus ya, lancar rezekinya, supaya bisa terus gabungan di program Digoda. Program-program Kota FM kalau jam segini itu berarti ngajakin Sobat Kota untuk goyang dangdut koplo dan juga lagu-lagu etnik ambiar. Siapa nih yang pengen gabungan? Yuk deh ditunggu ya sampai jam 3 sore. Yang kemarin teleponnya masih belum masuk. Kemarin gabungan digoda, terus mari ngono dino iki masih belum boleh telepon on air. Tapi Sobat Kota tetap boleh request lagunya lewat WhatsApp. Jadi hanya telepon aja sih yang berubah, maksudnya telepon aja yang, tapi kalau untuk WhatsApp dan sosial media bebas, Anda bisa masuk setiap hari. Selamat siang digoda.
1: Digoda, selamat siang Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kroso.
1: Sate ini wis habis apa sih?
0: Duh, mambengi sate ini ku se kloter pertama dan freezer masih penuh ini tadi.
1: Oh,
0: lah yo.
1: Nanti malam di lanjut lagi sampai 3 hari. Wes.
0: Tapi kayak aneh beda menu. Kalau nanti kayaknya dikrengseng aja kayaknya.
1: Gule sama gule.
0: Iya, mangkane. Ben gak bosen.
1: Iya. Kebanyakan ngarai cemut.
0: Ya. Untungnya aku ya. Darah rendah, jadi yo gak nemen-nemen. Ya,
1: tambah tepan apa darah rendah langsung cepet banget.
0: Alhamdulillah ngono.
1: Sing darahnya tinggi langsung cemut.
0: Iya. Langsung bengong golek blembeng wolo, golek ya. Temon. Tapi sebenarnya buah semangka itu juga menurunkan tensi. Jadi kalau habis makan daging-daging, mam buah semangka itu lumayan lah ya, bisa menurunkan.
1: Iya, sajane.
0: Sajane. Pripun?
1: Tapi yo aku sih gak nyate sih, cuma gule ya.
0: Oh, di gule ya.
1: Iya, tapi wis entek. Tiga piring ini wis rasanya mau mana.
0: Iya, wis belengar.
1: Koyok-koyok kaitan sih enak. Wah, mantep ya. Kedua atau dapatnya enak. Ketiga wis denger-denger. Iya.
0: Kok abot ngono?
1: Iya kok, Roto abot ndas iki sangganing.
0: Masya Allah.
1: Rai kantiliong. Sayur bening ae maneh, balik teng asale.
0: Balik asal sayur bening.
1: Iya.
0: Iku enake ben tambah seger lagu apa iki sak siapno sik.
1: Lagune kopi ya.
0: Monggo, lagu ambiar, ya, lagu koplo.
1: Pesen koplo rek.
0: Sembarang wakeh iki enak iki.
1: Coba terminal Madiun Ngawi ya kalau.
0: Oke, tak siapkan. Salamnya buat siapa ini?
1: Iya, salami buat semuanya yang lagi pantau dengerin acaranya Pak Randi siang ini. Semoga sehat semuanya, semangat semuanya.
0: Amin.
1: Dan dompet wis tanggal tua cepet nang oleh ganti mana, nang cepet tebel mana.
0: Oke,
1: kita marani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Edo dari Gading Watu sudah on air Sobat Kota. Madiun Ngawi sudah tak cepake. Ada Mas Agung dari Kalisantri, lagunya Tak Setia. Cak Rembo, Wong Gresik, Mbak Ella, dan untuk CA ini. Tak Setia dari Simpatik Musik. Cik tak golek no lagune yo rek yo. Masalahe ku Simpatik iku yo mek bene, penyanyine sapa iki bingung aku. Iya, Tak Setia sing endi ngono ceritane. Oke, wes iki wes ketemu dari Ria Amelia dari Simpatik Musik. Wes ketemu lagune. Ada siapa yang pengen gabungan on air juga silakan Sobat Kota, Rani tunggu sampai nanti jam 3 sore. Ada Mbak Ika di Jalan Gresikan, where are you? Lagunya Insan Biasa. Waduh, Insan Biasa ini ada yang versi koplo gak ya? Nanti coba dicariin ya. Kemudian ada Bunda Lili di Margomulyo. Sentong, lagunya Kari Cerito. Salami buat teman-teman Sentong, selamat bekerja. Salam buat fans kota, salam kompak persahabatan selalu. Terima kasih. Ada Yoko dari Tegal. Cak Gianto Rembo juga hadir, lagunya Delima. Salami

urap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 보여래.
1: 타후텍. 타후텍 adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahutek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahutek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahutek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kita coba terima telepon dulu ya. Ada siapa nih yang sudah siap? Selamat siang, Digoda.
1: Digoda, asik
0: loh. Asik loh, Re. Apa kabar, cantik?
1: Alhamdulillah baik. Kak mudik, Kak?
0: Rani enggak mudik. Rani kemarin di Surabaya aja sampai sekarang.
1: Oh, katanya mudik.
0: Iya, enggak jadi.
1: Walah.
0: Di sini
1: Kak,
0: aja.
1: Singkat ya.
0: Iya, boleh.
1: Satu rasa cinta.
0: Satu rasa cinta, siap. Salamnya
1: sing
0: buat siapa nih?
1: Sing duet ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat semuanya, buat Kakak. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Ada Eva hadir dari Simo ya. Kemudian siapa lagi yang menyusul Eva dari Simo? Selamat siang, Digoda.
2: Digoda, asik loh, Re.
0: Asik loh, Re. Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ketemu siang hari ini.
2: Ya.
0: Sudah makan siang, Mas Arwi?
2: Sudah, Mbak.
0: Sudah,
2: tadi
0: ya.
2: Yang baru sama itu siapa, Mbak?
0: Tadi ada Mbak Eva dari Simo, Surabaya.
2: Oh, Mbak Eva. Salam kenal, Mbak Eva.
0: Salam kenal.
2: Salamnya juga yang ada di Bandung. Kalau nggak salah, Bunda siapa? Bunda...
0: Kalista.
2: Iya, Talita. Bunda Talita. Salam kenal juga Bunda Talita, ya. Yang lain seperti Mas Aditya yang ada di Kedamaian. Untuk Mas Ali di Benowo, ada juga Pak Toto Santoso dan juga Mama Ella. Semuanya aja salam kompak persahabatan.
0: Siap.
2: Lagunya ini barani lagunya.
0: Lagu apa?
2: Terali besi. Terali besi.
0: Terali besi.
2: Ya.
0: Oke, terali besi. Mau salam spesial buat siapa ini?
2: Spesialnya buat yang siaran aja.
0: Oke, terima kasih Mas Arbi.
2: Sehat, tetap sehat walafiat ya, Mbak.
0: Amin, baik.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar selalu.
0: Amin.
2: Dan bermanfaat.
0: Amin.
2: Terima kasih, salam untuk semuanya yang untuk semuanya kota FM ya, Mbak ya.
0: Terima kasih, salam balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Arwi dan juga Mbak Eva dari Waru dan juga Simo, Sobat Kota. Ada siapa kembali di sana? Halo, selamat siang, Digoda.
3: Wah, asik lho, Rek.
0: Oh, asik lho, Rek. Ya, apa kabar lagi, Mas Bubup?
3: Alhamdulillah, baik-baik, sayang.
0: Alhamdulillah, baik-baik, sayang. Ngono kayak lagune Walid Band.
3: Gimana kabarnya Mbak Rani?
0: Alhamdulillah kabarnya baik aku. Ya apa? Wes entek sate pirang sendok iki sampean?
3: Entek ake Mbak, 10.
0: Entek ake. Ayo wes pokoke kabeh-kabeh padha nyate dino iki. Ini tapi lagi ya, pulang juga. Mudik apa wes ndek Surabaya iki?
3: Sudah balik di Surabaya.
0: Sudah balik di Surabaya. Mau diputerin terus lagu apa ini?
3: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Oke, sembari aktivitas, tak siap no lagu nih, debu-debu jalanan. Salamnya guys Intan.
3: Salamnya buat semuanya coba Ben Kota FM. Hasil official ya buat.
0: Siap, terima kasih. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Fatih Bubup ya dari Lamongan. Sekarang lagi ada di Sambikerep Surabaya. Ngene iki seneng enak ya pokoke ngrungokno lagu-lagu. Tak tarik dhisik ae lagune sembari Rani nanti bakal menyapa Sobat Kota kembali di jalur interaksi berikutnya.

0: daging bus.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: Sobat Kota, sudah waktunya Rani juga untuk menyapa merapat teman-teman yang ada dari Facebook Kota FM Surabaya. Kira-kira ada siapa aja ya siang hari ini yang merapat melalui Facebook. Untuk Anda yang sudah gabungan dari jalur on air tadi, terima kasih banyak. Ada Sugianto yang kirim salam buat Bunda Slamet, Ambu Kalista yang ada di Bandung, Ika Gresikan, Widya Prigen, ada Mbak Putri, Mas Samsul, dan semua salam seduluran Sa'lawase. Ada juga dari Pakal, Ripto Swasono, terima kasih. Bahagia selalu untuk teman-teman katanya. Cameng Mustika juga dari Sampelangan, Gianyar Bali, ikutan monitor. Reni Rentina dari Medan, Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat Pak, selamat petang bos, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan kesehatan. Dari Sadin, kemudian Hadi Hart dari seputaran wilayah Samarinda Seberang, lagunya Terkesan. Kemudian Koming Suwerti dari Sibang Kaca Bali, Bunda Fitri, waalaikumsalam. Ada Jasipah dari Purwodadi, Amar Sederhana dari Madura. Kemudian Siti Marhama dari Semarang, Dumayanti dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Terima kasih. Untuk Hadi, Lara hatiku jauh di mata, dekat di hati katanya. Tumiem Virgo dari Medan, hadir juga Ahmad Hudori, selamat siang lagunya. Dari Anis Atla yang koplo. Cakabul Pulung, digoda hadir. Ya apa Cakabul, kabare? Semoga sehat selalu nge. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan Radio Kota FM. Ini yang dari Facebook sudah terbaca semuanya. Siapa lagi yang belum terbaca? Ayo, ayo, ayo. Pokoknya gabungan sampai nanti jam 3 sore. Ada beberapa yang mau angkat telepon dulu. Ada siapa ini? Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Oh, asik lore. Selamat siang Mbak Rani.
0: Oh, asik lore. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik sekarang saya.
0: Alhamdulillah. Aktivitas napa tasik prai ini Giza Aim?
1: Aktivitas ya, Mbak.
0: Aktivitas tetap ya. Semangat.
1: Iya. Balik. Harapannya ke susu, tak kirim.
0: Oh alang, geh, muka-muka ndang cepet selesai ya.
1: Amin.
0: Amin. Geh, tak kancani lagu apa iki enak iki?
1: Lagu ini iku neng Rani, Happy Asmara. Spontan tak pakai uhuy.
0: Spontan gak pakai uhuy, ya. Geh. Siap.
1: Ya, buat sangat tuli. Pak Sugeng Pak Su, Pak Tejo, Pak Pernah Pepe Legi, Mang Ujan, Mas Adia, Indah Siti, Indah Mimi, Dati Andra Tiwi, Bunda Sutira, Bunda Ani, Neng Tati Happy, buat semua saja yang lagi pantau Kota FM, Dangdutnya Surabaya.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Rani.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Ca Aim yang sudah hadir. Sembari nyiap-nyiap no pesenan lagi. Ndang dikirim jarene. Selamat siang Mbak Rani dari Citraland hadir. Waalaikumsalam Koko Heri. Salam GFKS Bres. Lagunya Mengejar Badai. Kemudian ada Bunda Sulastri dari Pur Krikilan. Lagunya Kangen Mantan. Salamnya buat mantan terindahku. Semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas jari ini. Oke. Digoda asik lho, Rek. Lagunya Denok, Mbak. Salamnya guys semua Sobat Kota FM tanpa terkecuali. Ini dari Imah. Lagunya wes macem-macem. Onok sing kangen mantan. Onok sing opo maneng iku mang ya. Ya, tak puterno si jisik-jisik iki yo. Tapi saat durungnya onok sopo maneng iki. Halo, selamat siang Digoda.
2: Asik lorek.
0: Asik lorek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nututi Ca Aim. Alhamdulillah masuk
2: oh,
0: lagi.
2: Oh, wis PCR nomor rat.
0: Ngono ta?
2: Heeh, tak tututi Ca Aim wis bela-bela wis dalu wis melonya
0: ande mau. Ket muang suwa ke sing nyalami. Salami ge, damel Pak Sugeng nggih. Salam itu Pak Sugeng ya. Alhamdulillah nih kita yang langsung berjudul lah.
2: Nah, berjudul.
0: Alhamdulillah sudah bertemu Idul Adha tahun ini. Semoga sehat selalu agar bisa bertemu hari Lebaran Kurban tahun depan.
2: Ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua warga Kota FM dimanapun berada, tentunya dengan harapan yang sama ya Mbak Rani. Ya.
0: Betul, diberikan sehat. Supaya apa? Isok maem sate dengan baik, dengan nyaman. Isok maem bakso dengan baik, dengan sehat. Lah enak ah.
2: Enak Mbak, yang penting kunci utama itu sehat.
0: Betul.
2: Nah, apa yang apa-apa enak. Ini kan ingin ya, rasa legrek, otak watuk tambah.
0: Oh, alah, sedang agak batuk, gak enak badan yo.
2: Biasa tanggal tua itu.
0: Aja banter-banter lah, iku penyiar sakjane ya kudu melok watuk pisan.
2: Oh, ndak ta. Watuk ya gak ono sing nyeneni, Mbak Lani.
0: Alah, nggih. Wis. Tapi ya nopo suasana Idul Kurban di Bali sana bagaimana?
2: Iya, berjalan semua, berjalan dengan lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Sesuai yang diharapkan. Kalau saya kemarin tuh yang penting ikut sembahyang. Ya, setelah sembahyang kita beraktivitas seperti biasa.
0: Langsung aktivitas seperti biasanya.
2: Kalau untuk nyembelih korban dengan para panitia-panitia itu. Tinggal ngambil aja nanti jam sekian, tolong diambil jatah dagingnya gitu. Tak suruh ngambil anak saya.
0: Pokoknya terima dadi, ngene ya?
2: Terima dadi.
0: Nggih. Ya napa nih lagunya apa ini buat menemani siang hari ini?
2: Apa ya? Lagunya... Apa yang tambahkan? Aku tak request lagu. Ditinggal apa sayang-sayang aja, Mbak Rani.
0: Ditinggal pas sayang-sayangi, boleh.
2: Caim mau request lagu apa?
0: Caim spontan tanpa uhui.
2: Spontan tanpa uang?
0: Spontan tanpa uhui.
2: Oh, uhu. Oh. Sangat romantis itu spontan tanpa uhui.
0: Nggih.
2: Ya wis, aku tak kuyai lagu ini ya.
0: Nggih. Lagu apa?
2: Salame, ya itu tadi ditinggal pas sayang.
0: Oh, ditinggal pas sayang sayangi, nggih.
2: Safira Ineman.
0: Nggih.
2: Salame kagu cahem yang baru turun tadi.
0: Nggih.
2: Ada Pak Jono Tamrin, terus Pak apa lagi? Pak Kasian, Pak Robek, Pak Lampe, Pak Satrio, Pak Susi, Pak Wandi, Pak Jumadi, Pak Edo. Mas Ali, Mas Ujang, Mas Olivier Grosor, Mas Erwan, Mas Toto, Mas Anto, Bang Uco, Bang Arjundi ya. Mbak Tino Puswita dan Mbak Asabiga, selamat siang. Untuk semua saja Mbak Ran, tanpa terkecuali. Pokoknya salamnya kompak selalu saja.
0: Amin.
2: Yang penting bisa ngobrol kalau penyiar pokoknya marah mau ngobrol.
0: Iya, penyiar pun ya gitu. Kalau banyak yang masuk gabungannya sayam ngono.
2: Ayam tentrem pokoknya. Tenang, bahagia. Sampai kita mencari hiburan kan nyari dulu toh.
0: Iya, betul sekali.
2: Dimana kemana-mana kita ketemu sedulur enak.
0: Nggih.
2: Yang Surabaya yang ngono nang Bali ya ketemu dulu dan ono lewat udara ketemu wis ayem
0: tenan. Ayem tenan nggih saestu.
2: Yo Mbak, menawa Mbak ya.
0: Nggih, matur nuwun Pak Sugeng, terima kasih.
2: Disambung sampai jumpa di waktu dan di gelombang yang sama tentunya.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Sugeng yang sudah hadir di siang hari ini.
3: Kok bisa ya?

0: akan kita hancur dengan daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

Siang ini Rani mau menyapa Pak Opik yang hadir dari Cirebon. Ini Vianisti ya. Lagunya Via Valen apa aja. Salamnya buat Pak Opik Elia Borlik, spesial buat semuanya aja. Ada Mas Cupri, lagunya Kasih Sayang. Salamnya buat Miss Dewi. Ada juga Eva, salamnya buat Pak Sugeng juga tadi yang on air. Hadir kakak masih dari Nganjuk. Waduh, lagi mudik David. Semoga lancar terus dari kota anginnya ya. Ada Inako, terima kasih juga lagi dengerin streaming. Ami Wibowo dari Jakarta, titip salam buat

Mia Apsari dan Rini yang ada di Bandung, Pak Jono Gresik, Mama Eli, Mbak Toibi, Yeni Ine, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Bunda Sulastri, tadi apa namanya kangen mantan sudah terputar ya. Saya sapa juga ada Mbak Dewi Sabla dari Sentong Margomulyo, lagunya Di Balik Penantian. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Ono Alma Mahira, Tini Endaliawati, Bunda Lili, Bunda Elo Aca, Selole, Madam Tionar, dan semuanya anak-anak mesin sehat selalu. Angge, terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir. Ada Yoko dari Tegal. Oke deh, iya betul, lagunya Insan Biasa masih belum ada yang versi koplo ini karaoke-nya. Siap kalau begitu diganti ya Miss Ika lagunya. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi? Hayo. Ini tadi Via Valen udah tak siapkan list lagunya ya. Tinggal klik aja nih yang mana, karena sudah di request oleh Pak Opik, hadir dari kawasan Cirebon. Kemudian juga ada Inako still listening di jalur streaming. Ada Pak Jono dari Gresik. Salamnya buat Mia dan Rini yang ada di Bandung, Ami Bibowo dari Jakarta, kemudian ada Putri Widayanti, Tretes, Samsul, Mama Eli, Mbak Toibi, Pak Wiyoto, dan untuk Mia Ramadhani yang ada di Sampang. Luar biasa, ini lagu-lagunya udah tak siapin satu-satu, semoga nutut semua ya. Maunya mah diputerin semua, tapi kadang apa daya, waktu tak sampai. Satu persatu disiapin, yo dong. Nah, untuk Sobat Kota yang apa namanya pendengar baru, terus pengen gabungan on air begitu, Sobat Kota bisa langsung aja telepon di 031-561-1416 dan juga di 567-6923. Jadi sekali lagi, Sobat Kota bisa langsung telepon di 031-561-1416, 567-6923, atau bisa WhatsApp telepon di 0817-505-8881. Spesial song Mati Rasa versi koplo untuk mendengar di Goda siang hari ini.

Berhubung daripada aku di res yo, apa ya bahasa Indonesianya kalau misalnya aku dihukum kalau tidak menyanyikan satu request lagu dari pendengar Radio Kota FM yang siang hari ini nemenin Rani siaran. Hai Ponyo, si cantik gaming, ini ada Ponyo, ada juga Catur Untoro, kemudian ada teman-teman yang lainnya ini. Rani siang hari ini masih menemani Anda di udara, boleh dari jalur streaming by On Ears atau juga dari aplikasi streaming kotafmsurabaya.id yang sedang mendengarkan di jaringan analog 88,1 FM juga. Jadi ada beberapa lagu yang wajib Rani putarkan di sini. Masih banyak yang pengen lagunya diputar, tapi ya itu ya, sabar ya sayang-sayangku. Ada juga Pak Wiyoto dari Pandaan, titip salamnya buat Mama Eli, Pak Jono di Gresik, Neng Rara, Samsul Hadi di Tretes. Ada juga Mbak Toibi dari Tanjung Sari. Hai Mbok Eradit, terima kasih ya teman-teman. Ada juga siapa lagi nih yang masih hadir di WhatsApp Kota FM. Digoda Wasik, suaranya Mbak Rani wenak tenan, matur sembanun Cak Jumati yang selalu setia nemenin Rani siaran juga. Ada Inako, ada Miss Ika, thank you once again, you are welcome cantik. Ada juga Cak Aim, asyik mati rasa tadi live version katanya. Iya, spesial buat Pak Opik juga yang ada di Cirebon nih. Jauh-jauh Sobat Kota itu bukan hanya di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak untuk semangatnya tetap mendengarkan radio. Karena apa? Karena memang radio adalah salah satu media yang mencoba untuk mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya. Seperti janji Rani kepada Vianisti, ada Pak Opik yang ada di Cirebon, lagunya Via Valen, apa aja. Kayaknya Rani lagi kangen sama setan apa yang merasukimu. Ada yang ingat lagu itu? Salah apa aku? Aku

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loren.

0: Lek wis kenek lagune dari Papa Icunda iku rasane nang atiku mak trenyuh ngono ya. Terima kasih banyak ya untuk semua sobat kota yang sudah mendengarkan program Digoda. Tapi sebelum segmen terakhir nanti, Rani mau tutup dulu. Jadi mau tutup dulu dengan membacakan WhatsApp dan juga Facebook yang masih belum terbaca. Ada Mas Aditya Mahesa dari Kedamaian, titip salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali katanya. Dari Lampung Selatan, hai Kakak Kadin Saka, terima kasih sudah hadir dari Kalianda Lampung Selatan, sehat selalu. Ya Allah senyummu itu loh, I love you katanya. Love you too. Wah iki lalek 10 sobat kota ngomong love you, aku lah ya akeh sing mencintai ya. Alhamdulillah banyak yang mencintai. Ada juga sapa iki sing dorong kebaca tadi, ada Rosaliwati. Terima kasih banyak Bang Billy. Apa kabar Bang Billy? Thank you. Ada yang sudah gabung dari Facebook Kota FM. Satu juga sudah kirim stiker kopi, ada Mas Amiruddin dan juga ada Bobo di Goyang Dangdut dari Kota Medan, Sumatera Utara juga hadir monitor. Makasih banyak, ada Mas Jerry juga. Mas Jerry apa kabar, selamat siang. Kalau di Facebook udah ya, tapi di WhatsApp juga masih ada. Tadi juga ada Cak Jumadi di Wiyung. Waalaikumsalam Mbak Rani, Mbok E Radit hadir lagunya Geografi Tresno. Ada juga Inako. Melok pegel, cinta kok stupid jarene Inako. Iya, lagunya ada memang. Ya, gimana lagi ya, begitu liriknya. Kemudian terima kasih banyak juga ada Miapsari yang hadir dari Bandung. Titip salam buat Ami Wibowo yang ada di Jakarta, Rini Setiawati, Bandung, Batoibi, Surabaya, Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Sing ono nang Prigen ada Mbak Yeni Ine. Kemudian ada Pak Jono yang ada di Gresik. Terima kasih. Ada lagi enggak yang masih belum terbaca? Masih dari Bandung. Ini ada Kakak Rini Setiawati, titip salamnya buat Mi Apsari yang ada di Bandung, Ami Wibowo Jakarta, Bato Yibi, Mama Eli Sidoarjo, dan Pak Jono yang hadir dari Gresik. Thank you, terima kasih banyak. Epan Nur, apa kabar? Mas Jerry, terima kasih like-like-nya. Dan teman-teman, kita mau puterin dulu ya salah satu lagu berikut ini. Surabaya, oh Surabaya.
1: 733 tahun Kota Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

terima kasih banyak untuk semuanya yang menemani hari ini edisi 28 Mei 2026. Jadi untuk Sobat Kota semuanya, sehat selalu supaya bisa bertemu lagi dengan Rani di lain kesempatan. Dadah. Salam sayang dari Cinta Dwi. Muah.

0: Beragas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
2: Mabes Belker musiknya. Indo.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota.
1: Persembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun Kota Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Masih di hari libur ya. Yang libur, kalau yang kerja masih kerja kayak Rama, semangat kerjanya. Tapi tenang aja, biar enggak lemes, biar enggak loyo ya. Lagu Pahlawan hadir dengan 17 lagu paling menawan, Sobat Kota. Ayo didukung sekarang juga. Kita nikmatin bareng-bareng, kita semangatin pakai kopi Dangdutnya Happy Asmara. Ini versi yang berkolaborasi dengan Pikachu, Sobat Kota ya, versi goyang Happy Kah. Silahkan didukung kalau suka di
1: PP 17

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Semakin lama makin saling meluka.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
1: Cintaku pada dirimu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Zainul Bashir, Sobat Kota. Jangan fitnah yang hari ini bisa Sobat Kota dukung di TP nomor 10, lagu dari Zainul Bashir. Enak kan lagunya? Iya dong, enak banget. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Dendang Surabaya. Kalau mau dengerin paginya bisa dong di program Pasar Kota yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 7 sampai jam 10 pagi. Yang fans banget sama Zainul Bashir, jangan lupa juga untuk vote lagu yang satu ini, Sobat Kota. Mumpung Rahma juga masih siaran di program Tunggu Pahlawan ya, mumpung masih belum closing maksudnya seperti itu. Kalau ngomongin tentang Zainul Bashir, dia itu ya sejak kecil Zainul itu sudah menunjukkan minat besarnya dalam dunia musik, Sobat Kota. Dilihat dari beberapa updatean juga di akun Instagram pribadinya juga, Zainul ini tuh sering tampil dan menunjukkan bakat nyanyinya sejak di bangku sekolah bahkan, ya kan? Ah, kalau dulu Sobat Kota waktu sekolah sukanya ngapain? Kalau orang masuknya jajan ya. Dan sekarang juga dia aktif membagikan untuk konten-konten menyanyi di sosmed ya, termasuk juga mengcover lagu melalui sosial media dan YouTube-nya juga. Instagram juga aktif dia, makanya juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Zainul, terus juga Instagramnya Kota FM, biar tahu updatean-updatean tentang dangdut, Sobat Kota, tentang Kota FM juga. Kali aja ada games-games seru di sana, atau quiz-quiz, atau bahkan ada informasi menarik lainnya seputar dangdut, seputar Kota FM, semua bakal kita share di sosial media, termasuk juga di program Tunggu Pahlawan, karena setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita selalu share untuk flyer Tunggu Pahlawan melalui sosial medianya Kota FM, di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Instagram Kota FM 881, WhatsApp dicatat nomornya ya biar bisa kepoin di WhatsApp story 081 75 05 8881, X Kota FM 881. Oke, kalau gitu Rama mau sama-sama dulu Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Ada Ibnu Genu, dia suka sama TP nomor 12. Coba Rama intip TP 12 ada lagunya siapa? Oh, ternyata ada lagunya Darboy Gang. Skip. Sudah Rahma siapin untuk TP 12-nya, ditunggu untuk giliran ya. Inako. Selamat malam Inako. Vote lagunya mana? TP nomor 10 dan 17 ya pilihannya. 10 dan 17 berarti Kopi Dangdut udah Rahma putarkan di awal. TP nomor 10 ada lagunya Zainul Bashir, barusan aja di play lagunya. Terima kasih, semoga suka untuk lagu-lagu dangdut yang akan Rahma putarkan di program Tunggu Pahlawan, di flyer juga untuk daftar ya Sobat Kota. Lanjut, ada siapa lagi yang sudah ikutan pilih-pilih lagu? Ini ketemuan sama Tumium Virgo dari Medan. Vote lagunya TP nomor 6. TP 6 itu adalah lagunya Denny Caknan featuring Hendra Kumbara. Bisa, ini udah Rahma antriin ya di playlist Tunggu Pahlawan hari ini. Lanjut lagi ada Kalista, TP nomor 1 untuk lagu jagoannya. TP 1, Wika Salim featuring Koplo Worship Group. Oke deh. Wika Salim featuring KPK. Nah, ini sudah Rahma tarik ke atas juga untuk lagunya dan siap banget untuk diputarkan. Kalau Anda suka dan kecanduan sama lagu judul-judulan, silahkan didukung sekarang juga. Wika Salim featuring KPK di TP nomor 1. TP 1.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Badriah atau yang biasa dikenal dengan si Batsolet kata ya. Jadi dia itu dulu sempat fenomenal dengan lagunya Lagi Cantik dan sukses juga menembus pasar internasional. Jadi si Bat itu juga membuktikan ya bahwa dirinya itu artis yang konsisten membawakan musik dangdut ke level yang lebih modern dan juga mudah diterima oleh generasi. Lewat bikin candu ini Sobat Kota, si Bat juga kembali menunjukkan kemampuannya dengan menyuguhkan warna musik yang segar melalui perpaduan dangdut elektronik dan juga sentuhan hipdut yang dinamis, modern, dan tentunya juga catchy. Terbukti diawali dengan narasi yang menggoda, lagu ini juga memotret fenomena rindu yang mendalam terhadap pasangannya. Sobat Kota lagi rindu juga? Kalau lagu ini berhasil bikin candu Anda, single dari si Badriah bisa didukung di program Tugu Pahlawan nomor 11. Jadi ketika aja TPS masih 11 ya, jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM. Kalau udah menemukan lagu jagoannya dikirim, biar nanti Rama bakal bacain satu per satu dan yang pasti fotonya Sobat Kota bakal Rama catat sebagai bentuk dukungan di program Tugu Pahlawan tanggal 28 Mei 2026 Sobat Kota. Terima kasih banget buat yang masih stay tune di 88,1, masih dengerin Tugu Pahlawan juga, yang sudah ikutan vote. Rama mau sapa-sapa dulu boleh ya. Ada Pak Matnai di Bulak Banteng, selamat malam Pak Matnai. Terima kasih sudah memilih lagu di TP nomor 8. Rama cek dulu deh. Tema 8 lagunya siapa tuh? Kok Denny Canan? Oh, Giwar, boleh. Giwar, udah Rahmat tarik ke atas lagunya dan langsung sesaat lagi bakal dibutarkan. Sama lagi dulu ya, boleh ya. Hadi Prayitno, yang hari ini suka sama TV 7, ada Cameng Mustika. Selamat malam juga, monitor dari kawasan Ginyar Bali lo, Meng. Kok belum foto, Meng? Ya ampun, ayo di komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ditungguin ya. Yesipa dari Lanjar Purwodadi, ini suka sama tempe nomor 3. Ainul, selamat malam juga. Tempe 1 untuk lagu pilihannya. Dumayanti, halo. Dari kawasan warga Setabat Langkat, Sumatera Utara. Foto tempe 1, Mbak Rama. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Ayu Iriani, warga Medan juga, banyak sobatku dari Medan kalau yang di fanpage Facebook ya. Terima kasih sudah memilih lagu TP 13, ada Ainul. Kalau dia tuh suka sama TP nomor 7 dari kawasan Karang Tembok, sudah ikutan hadir juga, terima kasih. Ada Reni Rentina, halo, selamat malam Medan, wakeh wong-wong Medan ya. TP 10 dan 11, siap, semangat bertugas ya Mbak, iya sehat selalu juga. Abah Waisel dari Samulangan, selamat malam juga. TP nomor 17 ya, semoga bahagia dilancarkan rezeki, sehat selalu juga buat Abah dan keluarga. Polpo dari Medan hadir, dukung TP 17, ada Ripto Swasono juga yang hari ini suka sama TP 12 dan 17. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi di segmen berikutnya, karena Rahma mau memutarkan lagu yang sudah didukung. Ini ada Pak Matnai, dia suka sama lagunya Giwar Sobat Kota. Kalau Anda suka, jangan lupa dukung sekarang juga di...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
2: TP5.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.
2: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kok aku? Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu.

0: Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis.
1: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 9.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu terbarunya Trio Maichan Sobat Kota yang dirilis pada awal Mei 2026. Siji di Pink Selawe ya, lagu dangdut dari Trio Maichan. Ini Trio Maichan personilnya sekarang tuh anak-anak Gen Z semua. Jadi wajah-wajah baru semakin segar ya kan, lagu-lagunya juga semakin fresh juga. Dan dia juga comeback dengan lagu-lagu dangdut remixnya, salah satunya ya dangdut etnik remix. Ini bisa Anda request juga di program Pasar Kota. Biar hari minggunya, besok tadi apa sih? Besok itu hari Jumat, oh. Hari Jumat, Sabtu Minggu semuanya, biar bisa bikin makin semangat seperti itu Sobat Kota. Di tema 9 ya, kalau suka jangan lupa didukung sekarang juga. Halo, satu halo Mariana. Oh, dia tuh suka sama tema nomor 13 ternyata. Tema 13 tuh ada lagunya Ira Suara featuring Kamil Zain, Kesal Menunggu. Terima kasih ya. Udah diputarin apa belum ya tadi ya? Kalau belum, habis ini bakal disiapin. Ditunggu lagunya. Lanjut, ada siapa lagi? Oh, tarik ke atas aja lagunya Mar. Bentar ya Mar. Nah, udah siap ini lagunya Ira Suara. Ditunggu ya Mar. Lanjut di Instagramnya Kota FM 881. Rama mau kepoin dulu siapa aja yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Ada siapa aja ini? Terima kasih dan selamat malam untuk sahabat Afan. Halo semuanya, sehat selalu ya. Ati Cahyati, dukung lagunya Afan untuk hari ini. Afan hari ini gak ada ya, kalau mau dengerin nanti di Dendang Surabaya bareng Rani Larasati aja, oke? Okay? Lanjut, Cash Manual, dukung lagunya TP15 Karama. TP15 Bucin, Yeni Mustika, boleh. Lanjut lagi ada Ati Cahyati. Terima kasih juga buat Neneng. Halo Neneng, apa kabar? Terima kasih sudah ikutan vote. Lanjut lagi, Rama mau sapa untuk yang ada di Mojokerto. Nurkolis Mojokerto. Katanya dia suka sama TP nomor 15. Pritiki malam juga, TP 1 berarti lagunya Wiga Salim featuring KPK. Terus TP 15 itu berarti lagunya Bucinnya Yeni Mustika juga. Oh ternyata juga ada yang suka lagu itu ya. Oke, dan nanti Rama bakal catat untuk vote-nya sahabatkan di program Tugu Pahlawan. Jadi jangan kemana-mana juga, lagu-lagu dangdut baru juga masih siap banget untuk memanjakan telinga Anda bareng Rahma Imaniar. Yang lagi nunggu, doi gak datang-datang. yang lagi nunggu kepastian. Ya Allah, digantungin sama pacarnya gak dikasih kepastian. Tapi lama-lama bikin kesel Sobat Kota, ya kan? Sama kayak lagunya ini nih, Ira Suara dan juga Kamil Zain. Lagu dangdut original yang satu ini rilis bulan Maret 2026. Jangan lupa untuk didukung di program Tugu Pahlawan nomor 13. TP 13.

0: Daging bus.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, WiFi.
0: Winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio. TP3.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Dori Harsa dengan singlenya Ucul, sobat Kotong Sudara memutarkan di Tugu Pahlawan hari ini. Dan waktu juga Rama bakal kasih tahu ke sobat kota untuk perolehan dukungan paling banyak di program Tugu Pahlawan 28 Mei 2026 dimenangkan oleh Selamat untuk TW nomor 17, Kopi Dangdut, Happy Asmara. Ini versi goyang Happy Ka, sobat kota yang kolaborasi sama Pikachu ya, atau Pokemon. Luar biasa, lagi trending juga di YouTube. Nah, ini sekarang terbukti lagi trending di Tugu Pahlawan untuk hari ini. Semoga makin hari makin banyak juga yang suka sama lagu-lagu dangdut, sobat kota. Jangan lupa untuk vote lagu di program Tugu Pahlawan tiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam hanya di 88,1 Kota FM Surabaya. Dan Rahma Imani Rahmit, sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: PP 17.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Oh, lagu yang cukup indah dari Elvy Sukaesih ya, karena sepanjang masa lagunya tetap bisa dinikmati Sobat Kota. Bisik-bisik tetangga. Yuk Sobat Kota, gabungan malam hari ini bersama Rani Larasati kembali di jam 7 sampai jam 9 malam. Seperti biasanya jalur interaksinya terbuka di 0315611416 dan juga di 5676923. Tante gabungan ya. Halo, selamat malam. Malam, Dendang Surabaya.
1: Asik loh.
0: Syahdu banget.
1: Asik loh.
0: Syahdu banget. Apa kabar Eva malam hari ini?
1: Oh, baik. Kalau kakak?
0: Alhamdulillah, Rani juga baik, sehat.
1: Kok lembur, kak?
0: Kenapa?
1: Kok sampai malam?
0: Oh iya, kalau Kamis Mbak Naya libur soalnya, jadi gantian.
1: Walah. Kak,
0: iya,
1: mau singkat loh.
0: Lagu dari siapa ini?
1: Tak harus memiliki.
0: Tak harus memiliki, boleh ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sugeng, sama istrinya. Buat kakak, makasih.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya. Terima kasih gabungannya. Laris manis, baru dibuka langsung ada yang gabung. Ada yang sudah join, terima kasih banyak untuk Eva. Senantiasa hadir Eva, dari mana? Dari Simo. Yang lainnya gabungan yuk. Karena di apa namanya? Karena di Facebook juga sudah Rani posting ya. Jadi untuk Sobat Kota bisa gabung di sana. Sekiranya gabungannya kesusahan dari jalur interaksi, Anda bisa gabung di jalur yang lainnya. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat.
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Semangat sampai malam menemani Anda di program Dendang Surabaya.
2: Iya, di Worong ya. Ya, lagunya terkesan, Mbak.
0: Lagunya terkesan.
2: Ya, cuma kasih yang siapa yang cowok itu, Mbak?
0: Oh, enggak ada terkesan ya, punyanya Lesti.
2: Ada kok dari jebolan DA juga, siapa gue enggak ngerti.
0: Waduh, tapi kita muterin yang versinya Lesti aja kalau di Dendang Surabaya.
2: Oh, enggak ada ya.
0: Kan kalau yang versi DA itu memang pas konser aja menyanyikannya. Tapi kalau di Dendang Surabaya kita muterinnya yang versi Lesti doang.
2: Oh iya. Itu yang versi cowok itu bisanya di mana itu?
0: Ya itu karena itu kan sama-sama Dendang, sama-sama original. Tapi yang dari tapi yang dari label kita kasihnya yang Lesti aja karena itu hanya kalau di radio yang program original ini dari labelnya dikasihnya yang versi Lesti aja soalnya yang cowok tidak ada.
2: Oh, iya.
0: Jadi bisanya di YouTube, kalau di radio kita masih belum berani mutar.
2: Oke, siap. Itu aja. 100 kali.
0: 100 kali dari Safar ya.
2: Iya,
0: siap. Ditunggu.
2: Ya, salamnya baru ada Mbak Eva ya.
0: Iya, betul.
2: Juga ada Mas Ali, Pak Sugeng, Cak Selamat, Cak Arusdi, Bunda Fatona, Bunda Faraha, Bunda Wulan, Mbak Ima, Cak Ini, Cak Boning, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Janto, Cak Sarwi, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, siap.
2: Untuk Parani. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Dan terima kasih infonya. Yuk langsung pamit kelosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat Shadu. Malam Dendang Surabaya.
3: Shadu banget. Assalamualaikum Shadu Mbak Rani. Banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar
3: Mbak Rani?
0: Alhamdulillah baik. Kabarnya.
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah sehat juga. Jenengan gimana sekeluarga sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Sik nyate to, orang pawe sentek ta kene.
3: Iki nyate niki wau. Sak wingi niki coba Mbak Rani.
0: Lah iya, nggih, wis padha menikmati daging kurban ini sampai hari ini masih banyak yang masih nyate.
3: Nggih.
0: Lagunya apa ini disiapkan?
3: Lagune manusia biasa sama ya Mbak Rani.
0: Oke.
3: Salami bersama turun Cak Solikin, Mbak Eka, Mbak Santi, Mbak Ratiwi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Mbak Mimi, Mbak Yati, Cak Jumadi, Cak Jumadi, Cak Dianto, Pak Abah Kosim, Pak Dianto, Cak Toto sampai jumpa, Cak Mas Ali, Pak Rusdi, Cak Pendi, Adi Ella, semuanya matur suwun
0: nggih. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Eva yang ada di Simo, kemudian Mas Solihin Bangkalan, kemudian juga ada Cak Kasian yang hadir dari Mojokerto. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Yanti?
4: Iya, alhamdulillah sehat Mbak Rani. Ini
0: alhamdulillah.
4: Lagi libur.
0: Lagi libur. Santai dulu di rumah ya sejenak.
4: Iya.
0: Luar biasa.
4: Mbak Rani tadi siang siaran, sekarang siaran.
0: Iya. Kalau Kamis kan memang kebiasaannya memang saya jatahnya double. Kalau teman-teman enggak biar teman-teman bisa ambil libur gitu.
4: Ya semoga Mbak Rani dikasih kesehatan.
0: Amin.
4: Biar bisa itu. Iya.
0: Nggih, doa yang sama
4: ya,
0: juga.
4: Mbak Rani. Saya minta lagu.
0: Lagu apa?
4: Pelandangan Mbak Rani ya.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Salamnya ya. Nunut Pak Kasian aja Mbak Rani ya.
0: Salamnya Nunut Pak Kasian, nggih. Siap.
4: Ya, terima kasih Mbak Rani.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bunda Yanti hadir. Wes singkat padat wes pokoknya aku kondangan, Mbak, ngono ya. Sedang istirahat malam bersama ayah tercinta ini rupanya bersama suami ini Bunda Yanti. Sehat selalu pokoknya sekeluarga, nggih. Ono sopai kumang wesan sing WA ada Mbak Putri Widayanti hadir dari Prasuruan. Lagunya deg-deg ser. Salami gae Abah Toyibi Syaruji Banda Soleh ini ada Bang Jono Gresik, Cak Gianto Rembo, Pak Wiyoto dan Cak Kadir Sate. Ada Mas Adi Rungkut juga. Kemudian ada Inako yang masih setia mendengarkan Kota FM via streaming. Cinta hanya sekali dari Iyad Bustami tak siapkan. Spesial buat Mas Agung dari Kali Santri yang hadir. Salamnya ke semuanya aja. Salam seduluran untuk Mbak Rani. Ya, iki. Semoga awet muda dan diberi umur panjang. Doanya. Ngerti aku lah. Ngerti ya lah aku tua ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Oke. Untuk sobat kota yang pengen on air gabung bisa menyusul seperti Bunda Yanti tadi juga. Jadi tidak hanya lewat on air telepon, tapi juga bisa dari WhatsApp ya. Maksudnya untuk nomor jaringan teleponnya bisa dari WhatsApp, bisa dari nomor telepon seluler biasa. Selamat malam Dendang Surabaya. Oh, terputus. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
5: Sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Hewannya itu redup tapi ongkep.
0: Awani temenan. Redup-redup tapi ongkep semelomot ya. Lah
5: tapi
0: iku.
5: Yang ngono. Kena bila kena batu.
0: Nah iku segarakno wis. Tapi kaya aneh kalau digawe nyate ngono anu rodok bergas ngono lho, maksudnya apa yo?
5: Iya.
0: Harusnya. Sudah nyate di kapakno dagingnya iki di rendang, di rawon, di soto.
5: Sajen iku wis mangan nek madak iku asine wis blenger lho.
0: Asline ngono.
5: Tapi aku nek pilih ku enak tuku arang-arang daripada nek pembelian ngene iki. Bosen nih sih.
0: Ngono ya.
5: Kanu sing mangan eman.
0: Berarti cik. Oleh dagingnya dikapakno, di ndak digendengno ae wis, gak dimasak.
5: Heeh. Ya dijan kokas ngono sampai kaku ngono
0: iki. Kok menunggu moodnya datang kapan untuk dimasak gitu ya?
5: Kemarin dimasak cuma dilapis dikit ya, enggak terlalu.
0: Nggih, dimasak terus lapis.
5: Cuma dimasak bakso C, bakso iki. Enggak terlalu banyak. Ya sing cuma cukup ngono ae lho.
0: Iya, dimasak sak cukup ae.
5: Rasanya kan beda.
0: Betul. Rasanya masak sendiri sama beli memang pasti beda ya.
5: Gimana punya kabar Ci?
0: Kabarnya baik, sehat, menunggu request dari teman-teman termasuk Ci ini. Mau disiapin lagu apa ini?
5: Lagu ini ku enak ya Bu ya Ci. Hari ini Ci.
0: Lagu apa?
5: Aku puter no apa ya, hadirmu bagai mimpi aja.
0: Hadirmu bagai mimpi masuk, tak siapkan lagunya.
5: Hadirnya bagai mimpi, tak spesialin sing mimpi-mimpi.
0: Nge.
5: Siapa yang masuk tadi, Ci?
0: Tadi ada Mas Solihin, Cak Kasian, Bunda Yanti, ada Mbak Eva juga.
5: Walah, berarti aku sing nomor
0: nomor 5.
5: Oh, nomor 5 tuh, alah keturun Ci.
0: Tapi ini baru dibuka ini, baru dibuka, iya.
5: Karena aku baru bangun nih Ci.
0: Salamnya buat siapa ini?
5: Salamiku apa aja ya, tempat persahabatan duluan selalu.
0: Amin.
5: Kasihai, pokoknya buat kota sukses jaya di udara.
0: Amin.
5: Radio analog radio bareng ya Ci.
0: Nggih, semoga nanti segera bisa diperbaiki ya.
5: Semoga tetap jaya di udara selalu.
0: Amin, terima kasih.
5: Baik. Kalangan yang suka dangdut.
0: Amin.
5: Buat Pean sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Nggih.
5: Walaupun hati-hati cek juga dapat masa depan yang cerah, keinginannya tercapai.
0: Amin.
5: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah bergabung ya di segmen pertama ini.
6: Halo are-are Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada

0: aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu.
1: Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
0: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
2: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
3: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Sesuai urutan untuk requestnya ya, baik dari WhatsApp dan juga telepon. Ini sudah Rani set satu demi satu dijahit supaya bisa terputar semuanya. Nginceng kakak, inceng-inceng ay Pit. Masih ada di Nganjuk apa enggak Pit? Nini Pit Yoko dari Tegal, terima kasih banyak. Kemudian tadi juga ada beberapa lagu yang sudah Rani siapkan juga. Jadi besar harapannya Sobat Kota bisa ikutan ya, menyusul teman-teman yang sudah join di beberapa awal waktu tadi. Putri Widayanti lagunya Deg-deg Ser sudah siap. Kemudian juga ada Bunda Ica, apa kabar, dari Kuruk Sari Waru. Salamnya buat semuanya aja, lagunya 10 macam kamu. Hah? 10 macam kamu? Se. 10 macam kamu, ini ada apa enggak ini judul lagunya sih ya, tak carikan dulu. Oke, ini dari Mansur S ya. Oke, ini sudah masuk juga, ini request dari Ica dari Kuruk Sari Waru. Kemudian Cinta Hanya Sekali, ini request lagu dari Mas Agung tadi yang kirim WA-nya nomor 1, tak puterin. Gimana Sobat Kota, monggo yang pengen gabungan 0315611416567692 Anda boleh request di sana. Atau mungkin Sobat Kota punya Facebook Kota FM, boleh. Facebooknya Kota FM, wah monggo Anda bisa gabungan ya Sobat Kota ya. Jadi Rani coba bacain dulu dari Semarang. Ini ada Siti Marhamah. Waalaikumsalam warga Bangkalan Madura, hadir Sutartong. Apa kabar Rani Rentina juga bergabung dari Medan. Semangat bertugas, salam malam Jumat. Ada juga Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Boleh diputar Dendang Surabaya lagunya Kusuka Sayang Aku Tak Bisa Bobo. Tak Bisa Bobo judulnya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Welcome back Dendang Surabaya. Balik lagi Sobat Kota menyapa Anda yang masih setia menemani Rani. Satu persatu, lagu demi lagu Rani putarkan spesial buat Sobat Kota dimanapun berada. Ada Mbak Dian Dratiwi, selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget lagunya Jagalah Mulutmu dari Tommy Jepisa. Salamnya buat semuanya aja untuk yang mendengarkan malam hari ini. Salam buat suami, salam sayang dan sehat terus. Ini pantau sambil naik kereta api tut-tut-tut katanya juragan Dawat. Sehat-sehat Mbak Diandra? Lancar-lancar. Ada Mas Rizal Pratama, terima kasih untuk jempolnya Mas Rizal. Cak Rembo, Dendang Surabaya hadir. Waalaikumsalam. Nitip salam aja. Kayak Pak Pogedang, Mang Ujang, Bang Uco, ada Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Bang Eros, Mas Agung, Mas Rizal, Cak Boneng dan semuanya aja. Untuk Mbak Rani, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih. Dendang Surabaya absen aja dari Ayi Munajat, Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam. Selamat malam. Ini terima kasih banyak juga untuk Mas Ayi Munajat yang selalu setia menemani Rani dari Cianjur, Jawa Barat. Malam juga Mbak Rani, makasih doanya. Nggih, Mbak Diandra. OTP kemana ini? Naik keretanya ini. Naik kereta malam ceritanya ini. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ali?
1: Alhamdulillah sehat, kabarnya juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini
1: Mbak Rani, lagunya Bumi Semakin Panas ya.
0: Bumi Semakin Panas. Oke, lagunya sudah ready.
1: Oke, salam kebetulan buat Pak Solikin, sama istrinya Mbak Prilia.
0: Nge.
1: Pak Kasian. Sampai itu Cak Mang Ujang, Kak Trio, Bunda Farha, Bunda Mimi, Bunda Pulan, Bunda Mujiati. Sampai itu Cak Aris yang Bekerep.
0: Nge.
1: Siapa itu? Masih ngaku dan semuanya lah. Dan buat Mbak Rani Larasati, terima kasih banyak. Semoga Mbak Rani sehat walafiat.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Ali yang sudah gabung. Berikutnya monggo, ada siapa lagi nih? Salam buat Mas Ali katanya Mbak Diandra. Oh, TP Bangil. Siap, siap, siap. Benang Bangil saya guys cedek numpak kereta wes kari. Tut tut tut, siapa ndak turut gitu ya. Ada Mbak Toyibi, selamat malam Mbak Toyibi, selalu setia dari Tanjung Sari, Surabaya. Salami Kairini dan Mia yang ada di Bandung, Bang Ami Jakarta, Mama Eli Sukodono, Pak Jono Gresik, Wiyoto Pandaan, Putri dan Syamsul Hadi yang ada di Tretes. Ada David yang nginceng aja malam hari ini, kayaknya masih mudik ke Kota Angin Nganjuk. Pak Jono dari Gresik, lagunya Kopi Dangdut. Salamnya buat Mia Absari dan Rini yang ada di Bandung, Mama Eli, Putri Syamsul, Tretes, ada Eli, Agustinces Sidoarjo, Mbak Toyibi dan Pak Wiyoto serta untuk Yeni ini. Kopi dangdutnya Rani puterin, kopi dangdutnya sudah siap juga untuk diputarkan. Spesial buat siapa lagi nih yang mau on air, silakan Sobat Kota. Rani masih open ya untuk telepon, jadi Sobat Kota bisa langsung aja pencet-pencet di 0315676923. Anda bisa gabungan di sana Sobat Kota. Langsung aja, ada siapa lagi ini yang pengen gabungan melalui WA, saya bacakan dulu. Selamat malam, ada Pak Wiyoto yang hadir dari Pandaan. Titip salami Gaining Rara, Mama Eli, Syamsul Tretes, Pak Jono Gresik, Mia Ramadhani Sampang, Bato Ibi Tanjung Sari. Untuk semuanya aja, kalau bisa lagunya Aduhai. Oke, saya sapa juga, terima kasih banyak. Ada Cak Samsul Hadi dari Tretes Prigen. Lagunya Cinta Tak Direstui dari Aksai dan juga Syamila Cahya. Salam gaya Pak Sugeng Bakso, Aditya Kedamaian, Mbak Ima Ngesong. Ono Cak Sugianto Rembo, Pak Jono Tamrin, Miskan Kebraon, Mama Gemes Anak Imana dan untuk semuanya aja. Kayaknya Cinta Tak Direstui diputer deh ya, lama gak pernah dengerin si apa namanya sepasang suami istri ini ya. Syamila dan Aksya ini adalah suami istri yang romantis begitu Sobat Kota. Jadi untuk Sobat Kota yang semalam masih belum gabungan, monggo malam hari ini boleh telpon. Sekiranya ada siapa di sana, halo, selamat malam.
2: Indang Surabaya, sadu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Rani.
0: Oke, Rani juga sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, pokoknya semua baik, sehat ya?
2: Iya.
0: Iya, aktivitas ya apa ki, Mangawan, lancar tak?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Lancar?
2: Alhamdulillah, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah lancar aktivitasnya, nggih. Iya. Iki piye iki ceritane? sudah nyate jarene, alhamdulillah.
2: Mbak Rani.
0: Dalem, alhamdulillah. Ya apa kabare sing mburi ku rek-rek?
2: Ya Mas Heru. Ya.
0: Ala iyo, sehat-sehat semuanya di sana, ada Mas Heru juga ya.
2: Iya Mbak Rani.
0: Anggen.
2: Ini cerita.
0: Lagune apa iki?
2: Pilihkan barannya aja.
0: Pilihkan Rani aja. Aku kok aku kepingin dengar suaranya Megi Dias ya.
2: Boleh.
0: Sik tak golekno lagune. Megi Dias itu ada beberapa seperti judulnya Sandiwara Cinta di bawah santai, Move On, Aku Jatuh, Konco Mesra yang versi bahasa Indonesia. Yang mana ayo? Konco Mesra boleh ya yang berbahasa Indonesia?
2: Ya, Mbak Rani.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Baca Ali, Kak Heru, Kak Edo, Kemang Ujang, Kak Madi, Cak Junli, Cak Sugeng, Bang Tejo, ada Cak Rimbo, Cak Ting, terus semuanya, Ben Kota, Tempat Kecuali.
0: Oke.
2: Barannya terima kasih.
0: Kembali kasih, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Aditya Mahesa, onok Mas Ali juga. Kalau tadi dari Menowo, satunya dari kawasan Kedamaian Gresik. Iya, sama-sama dari kawasan barat Surabaya, Sobat Kota. Monggo deh, kalau begitu Rani putarkan terlebih dahulu lagu-lagunya ya. Sebelum Rani balik lagi untuk menyapa semuanya. Santai aja kawan, kita dengerin dulu Kopi Dangdut, Asoy.

0: Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

iki Surabaya, Re.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Melauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Siang Malam Rindu, ini lagu dari Vildan menjadi penutup malam hari ini Sobat Kota di Dendang, Surabaya. Besar harapannya semuanya bisa diberikan sehat agar bisa ketemu besok lagi di program dan jam yang sama. Ada Mas Aditya Mahesa tadi, Ambu Kalista juga hadir dari Bandung. Kemudian ada Mbak Diandra Tiwi, Ayi Munajat, Mas Nur Yakin, selamat malam dari kawasan Berbek juga hadir monitor. Ada Mas Inul dari Sidowungu, terima kasih banyak Mas Inul. Kemudian juga buat semuanya aja, ada Mbak Rini Setiawati, Mia Absari yang hadir, Mama Eli Agustinca juga dari Pekarungan Sukodono. Baik Sobat Kota, sesaat lagi jangan kemana-mana, bakal pindah program di program Cak Ning Campur Sari Kuplu Gending. Dan bersama rekan kami Tari Ning Tias, Rani pamit undur diri, ketemu lagi di jam dan program di lain kesempatan, pastinya tetap di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Jaga kesehatan, happy long weekend, salam sayang dari Citandui.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campur Sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ini iki sih lagune.
2: Lah, kok iki lagu to?
3: Yo yo Mbak iki lagune.

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng dalur-dulur. Alhamdulillah ya ketemu maneh. Kepangi malih nggih. Masih honi rada semelenget ya tetep semangat ya. Lah iki lho nak caning campur sari koplo ning Kota FM sing iso nyegerno ya iki. Monggo gabung lo tenggang nggih ngantos jam 11 mangis. Sareng tari ning tias.

0: Walu-walu koma si Jiko Tafam, dangdunya Surabaya. Alhamdulillah sangat dulur nge, sami sehat, sehat sedaya nge. Alhamdulillah sawaneng aku nek, ngerti kabar dulur-dulur gitu, podo sehat nge.
1: Cak Halo, Ning. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Campur.
1: Surabayaan.
0: Campur apa? Sari.
1: Campur Sari.
0: Koplo Gende.
1: Koplo Gendi.
0: Kota FM.
1: Kota FM.
0: Yo iki, yo iki,
1: yo iki,
0: yo iki,
1: yo iki.
0: Iya, nanti dicatat ya, dihafalkan ya, Bu.
1: Iya, terlupa aku.
0: Gak bawa catatan loh ini. Gak bawa kerpean.
1: Apa?
0: Gak bawa kerpean. Tahu kerpean, Ambo?
1: Tahu, ya oh, itu ya. Catatannya.
0: Oh iya.
1: Kan biasanya beda aku jawabnya, Cak Ning, Kota Surabaya pas pagi-pagi, oh itu nanti malam katanya, oh. Padahal udah diingat. Sekarang
0: oh,
1: dia
0: gitu.
1: Lupa, dia ngeblank.
0: Oh iya, beda-beda.
1: Iya.
0: Ya, Ambo sehat.
1: Alhamdulillah kabar baik, cantik. Cantik gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, Ambu.
1: Kalau lihat wajahnya, bikin
0: kenapa?
1: Adem deh.
0: Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, yeah. Ambu juga loh. Cantiknya tuh cerah ceria gitu.
1: Masa sih?
0: Iya, secerah cuaca di Surabaya.
1: Oh gitu?
0: Kalau di Bandung kalo cerah nggak?
1: Surabaya udah pasti panas ya di Surabaya kan.
0: Iya, soalnya di sini satu orang mataharinya satu. Iya.
1: Aduh.
0: Kalau di Bandung sana sering mendung ya, Bu ya?
1: Oh, di sini karena panas,
0: oh,
1: gitu,
0: gitu
1: hujan,
0: oh,
1: gitu ya. Jadi
0: ya.
1: Cuaca tidak bisa diprediksi sekarang ya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau
0: iya.
1: Kalau siang-siang ini panas, nanti kalau udah sore hujan, gitu.
0: Iya, ini dapat salam, Ambu. Ambu dapat salam dari Pak Gianto Rembo.
1: Iya Pak Gianto, makasih banyak Pak Gianto Rembo yang suka selalu nyapain aku.
0: Iya, terus ada
1: kapan main ke Bandung?
0: Iya,
1: katanya,
0: kapan
1: kata
0: Pak Gianto? Ini loh Pak Gianto, rombongan lo kesana ya, Bu ya. Ini ada Mas Rizal Pratama juga. Salam
1: oh,
0: sehat,
1: iya,
0: Ambu.
1: Mas Rizal.
0: Ambu sudah
1: salam
0: makan belum?
1: Juga.
0: Gitu katanya.
1: Oh udah dong, aku sama udah, rendang di sini makannya.
0: Wah, bikin rendang tadi Ambu.
1: Iya,
0: enak
1: rendang.
0: Ini dari Mas Aditya Mahesa juga salam kenal.
1: Iya. Mas Aditya, halo. Gimana kabarnya di Surabaya, Mas Aditya?
0: Iya, terus ada Cak Abdul Mukim, Wilujeng Wengi Ambu Kalista.
1: Wilujeng Wengi,
0: iya.
1: Salam Pangwano ti Abdi ti orang Bandung.
0: Ah, hatur nuhun. Atos, atos. Atos itu sudah, Rek.
1: Iya, atos betul itu ya. Sudah, tapi kalau di sana keras ya, atos itu keras kan?
0: Iya, betul.
1: Kayak gedang sama pepaya kalau
0: yeah.
1: Kalau gedang itu kan di aku pepaya. Tapi kalau di Jawa
0: oh, gitu.
1: Itu gedang itu kan pisang.
0: Pisang betul.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Suka bingung, aku tuh suka bingung ya. Kan aku pernah main ke Pemalang. Ceritanya gini, kalau di Ambu itu kan, di Bandung itu kalau ada namanya ulen. Tahu kan ulen?
0: Ulen itu apa?
1: Ulen itu yang putih, terus nanti kan digoreng, enak kan pakai sambal oncom.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau di Pemalang bukan ulen, itu
0: apa?
1: Namanya gemblong.
0: Gemblong, oh iya gemblong, oh iya gemblong.
1: Kan kalau di Bandung
0: ya?
1: Itu gemblong itu yang manis ditaburin dengan yang ada gula-gulanya
0: gula
1: gitu loh.
0: Merah.
1: Gula merah itu gemblong. Kalau di Surabaya apa tuh ulen tuh?
0: Apa ya? Kayak mungkin semacam apa jemblem ya? Digoreng ya?
1: Oh jemblem. Tuh beda lagi jemblem. Ya?
0: Digoreng Ambu, digoreng ya?
1: Iya digoreng.
0: Dari ini ketela pohon, bahannya ketela pohon. Singkong,
1: oh, bukan.
0: Singkong. Oh bukan.
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Dari ini, dari beras ketan putih gemblong. Apa kalau di sini ulen.
0: Oh.
1: Ulen, tapi kalau di Pemalang gemblong.
0: Iya, iya Ambu, ya Ambu. Alah lali jenenge aku. Seneng aku iku.
1: Apa coba?
0: Iya. Kalau di sini tuh ada yang dari ketan hitam juga ada, Ambu.
1: Oh iya betul. Nah,
0: iya.
1: Kalau di ketan hitam itu di aku
0: jenengi,
1: namanya
0: ya Allah,
1: beda
0: aku.
1: Lagi.
0: Siapa sing eling dulur? Iya. Saya lupa, Bu.
1: Berbicara
0: iyo.
1: Kuliner.
0: Soalnya jarang di sini
1: berbicara
0: juga.
1: kuliner tidak akan pernah
0: Betul.
1: habis-habisnya. Aku menyapa dulu ya.
0: Monggo.
1: Yang tadi udah aku sapa, apa terima kasih.
0: Oh iya,
1: Dan
0: Bu.
1: Mas Hadi Prayitno apa?
0: Iya, saya ingat namanya Getas kalau di sini. Getas.
1: Oh, Getas. Oh, iya Getas.
0: Iya,
1: ya.
0: Getas.
1: Oh, iya, Getas.
0: Iya.
1: Ih, pintar, isi cantik.
0: Ini Neng Tami juga.
1: Aku menyapa dulu ya.
0: Iya, monggo.
1: Buat Mas Hadi Prayitno, Siti Marhana, berikutnya kembaren. Reni Renita, Bang Ucok, Mas Rijal, udah ya.
0: Sudah.
1: Ahmad Samsuri, Sony Andreas Intes, Umi Jerira.
0: Yeah.
1: Buat Aditya Mahesa, Hermanto, Ari, Sugianto Nugroho, Rita Herlina ya, udah aku catat yeah. nih. Buat Silvana Imaniar,
0: yeah.
1: Hartono, terus siapa lagi tuh yang satu lagi teh, Bunda siapa lah itu nyapa aku, pokoknya aku lupa satu lagi Bunda itu aja. Buat yeah. semua area-area Surabaya, aku sapa deh kalian. Yeah. Semoga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Beserta keluarganya, jangan lupa aku tunggu nanti di Kota Bandung.
0: Insya Allah, ya Ambu. Yeah.
1: Cantik, kapan Dalam... mau ke Bandung cantik.
0: Insya Allah Ambu doakan ya. Ngelompokna sanguse Ambu.
1: Apa tuh artinya?
0: Mengumpulkan uang saku dulu.
1: Oh itu
0: iya
1: sangat
0: kan? Sik iya, sik itu dulu bisa, sik sebentar bisa. Oh iya ya.
1: Sebentar
0: gitu Ambu.
1: Oh iya gitu ya.
0: Mengko dhisik, ah itu sebentar tunggu dulu. Gitu.
1: Oh iya.
0: Iya Ambu, terima kasih
1: cantik,
0: ya.
1: Cantik itu lagunya apa dendang yang mau di-play sekarang?
0: Ini ada Kalangkang. Mau?
1: Oh itu ini ya. Apa sekarang teh?
0: Apa
1: tuh namanya teh? Daerahan ya sekarang ya?
0: Iya, Campursari.
1: Ya ya udah Kalangkang aja.
0: Oke, okay,
1: Kalangkang
0: Ambu.
1: Dari Nini Meida.
0: Iya, betul.
1: Aduh. Rambut panjang nungarumbay disangke panangan nyampai gitu kan?
0: Iya. Kayak penyanyi aslinya Ambu.
1: Apa?
0: Seperti penyanyi aslinya suaranya.
1: Aku suaranya jelek banget.
0: Oh, enggak kok.
1: Iya. Yeah. Lagu itu ya mengandung arti yang sangat dalam.
0: Sangat
1: sekali.
0: Mendalam ya.
1: Sangat mendalam kalau ngerti bahasa Sunda itu.
0: Jeru.
1: Ya.
0: Kalau di sini jeru, Ambu.
1: Oh, jeru.
0: Jeru itu dalam.
1: Oh ya jeru.
0: Jeru
1: dalam itu ya.
0: Jeru ya.
1: Makasih,
0: ya Ambu.
1: Cantik.
0: Terima kasih Ambu.
1: Senang Oke. sekali
0: iya,
1: bisa
0: sama-sama Ambu.
1: Sama cantik ya. Sehat selalu, banyak rezekinya, sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu Kalista dari Bandung. Hatur nuhun. Langsung mawon nggih, Kalangkang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Halo, halo, kok masih juga tabam daunnya Surabaya. Dolor, lor, lor, dolor. Monggo badi on air, ya monggo pinara. 031-561-1416 atau 031-567-6923 atau sakit telepon WhatsApp, ya monggo. 081-75-05-8881 Janing. Cak Ning sudah masuk ini. Waalaikumsalam. Lo menengah ya, tak obrak-obrak nanti. Apa bagian toh?
1: Napa sehat, Ani?
0: Alhamdulillah, Bang Estenipun. Jenengan ge sehat, Pak?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Mau saya ketonernya. Menu hari ini apa? Sandingannya napa, Pak? Mie?
1: Boten, ge pancet ini sama tereng. Gati napa-napa, ngiwak awono.
0: Gak, baik senengannya kan mie goreng, ya dong.
1: Favorit
0: lo ceritanya.
1: Iki tase damel niki lho napa jenenge mau tas matek.
0: Nggih, Pak.
1: Nggih soalé sik ono.
0: Nggih, Pak, monggo tembangin napa?
1: Niki gembeng nari nang isan.
0: Iyalah, sapa sing gembengan iki?
1: Gembeng niki.
0: Nggih. Monggo.
1: Guyis. Salam damel manusia.
0: Oh, Pak Kentong.
1: Kari kan mikir rep satu, bangun cok yak jumati, Pak Kentong. Tak tahu di belosor, yak satu, Pak Suki, Pak Pukedan. Pak Kosin, gak habis, Pak Kasian, Pak Heri, Kak Miska, Kak Ibu, Pak Ngeros, Mas Rizal. Mas Abidia, Mas Agung, Pak Heru, Kak Koneng, Kak Samsul, Adi, Prigen, Bunda Mujiati, Bunda Matona, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Oma Mami, Bunda Wari, Mbak Kiam Sabili, Mbak Inu, Mbak Yati, Mbak Inu, Mbak Yanti, Mbak Ika Kerja, Iki mau versi ini Thailand tadi. Nah, tekan Thailand barang. Oh, terjemahin ta ne.
0: Nggih, terjemane. Ngoten lho.
1: Boyo mawon duluran selawat.
0: Kamaring
1: kami sehat selalu.
0: Amin.
1: Nggih, nemen hati-hati nggih. Nggih. Pun gocehan ane.
0: Ampun.
1: Nggih pun kula enggak awas tiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo kape yo. Soale seluruh dunia ngono lho ya. Nah, iki tak kapanane kan Mandarin ya. Iki tak terjemah no basa Thailand. Oke, matur nuwun. Lanjut sinten malih siapa lagi ya? Iki sapa iki cah iki seni Pertegal. Lanjut Cak Agung WP Kali Santri, salam sedaya kemawon, salam seduluran dari Sabang sampai Merauke. Cak Abdul Mukim wis mau ya. Ning tani pompoin selalu happy ya. Halo Mbak Aurora Surabaya. Salam kenal Mbak Tari ya, salamnya untuk semua ya pendengar Kota FM. Mbak Tarinya semangat terus. Terima kasih Ning Aurora dari Surabaya saja ya. Oke, lagunya sudah ya tadi ya. Cari sel mau wis ya. Wis cari sel ya. Pak Inako terima kasih ya sudah hadir. Saya mau ke Facebook dulu ya. Oke, Priti Kembaran Tamora Medan City, selamat malam Mbak Tari, sing selamat tugas jaga imun. Terima kasih. Cak Budi Yudhistira, sedati absen senggol rayungi untuk Ambu Kalista Bandung, si cantik bersuara merduning Ella Prigen dan kawan-kawannya serta Cak Ditya juga Mas Ma'ruf Jurakane tahu. Mbak Siti Marhama Semarang hadir. Cak Sab Rashidin, malam Cak Ning, Jalan Makmur Tembung Sik, ngeten nggih? Hadir. Oke. Umi Julera, Cak Ning Sugeng Dalu, fans Kota FM, salam saking Brunei Muara Town. Ngaten nggih, nitip lagunya kagem sedaya kemawon, mugi sing mirengaken diparingi kesehatan rezeki barokah. Amin. Bang Billy, makasih melu nyimak jengge. Bang Billy, makasih ya. Api ere lho. Di gawekno iki lho nama. Wah, tadi metal ya. Nek aku metalnya menek talang ya. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir medanya. Iya, semangat bertugas sama iya. Salam sehat selalu. Lanjut Cak Ferry Sutarjo. Bu Guru Tari, salam semangat. Sukses gangsa rezeki ini pun. Amin ya Cak Ferry. Makasih ya. Semoga bisa terputar nanti. Mungkin versi lain gak apa-apa ya. Versi asli ini yo. Enak versi asli ini yo. Cak Rudi Hukman malam hadir juga. Lanjut Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelanuan mangga mangga mangga. Banjarnegara Jawa Tengah hadir nyimak ngatas paripurna ngati cor. Maturun ge Bang Soca. Beli saham biar sugeng talu. Iki lagune wingi lak wis to, Mbak. Salam semangat semangat ceria, salam sehat, nikmati masakan beef kurban Ambu Kalista ini ya, serta Mbak Widya juga sebagai Cak Aditya ngono ya. Lanjut Mbak Vera aku malah gestro. Cak Ning Jakarta kemang pingin mirengaken lagu untuk semua fans Kota FM Senusantara Bali hingga Medan. Oke okay. Lanjut Mbak Yeni Kartika. Oh nggih, waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut hadir. Cak Ditya salamnya pers mawon nggih. Oke. Okay. Cak Sutartong waalaikumsalam Mbak Tari warga Bangkalan Madura hadir. Salam sedulur menon nggih. Makasih. Mbak Tumiari Dawati, halo Mbak Tari, halo, halo, halo, Janda Medan hadir. Aha, sampai ini Cak Nur Yakin, waalaikumsalam, Sugeng Dalu Ning Tari, kawasan Berbek hadir. Oke, Ning Tari matur nuwun, sami, sami, Berbek nganjuk, oke. Langsung mau gak gembeng gitu, bagian tau.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

sih mantan saning sambora sari kau belum gini kata FM. Ya iki lo sing dikolei sak bendalu jam sangat tuat iki wes muncul ya ta. Gih bang Billy. Oh iya sama-sama. Makasih ya bang Billy sudah selalu setia dengan kota FM. Pak Gianto gih sami-sami Bunda Fitri. Apa iki? Salam kagem sedaya keluarga FKS Lan fans Kota FM tanpa terkecuali. Ning tari saya selalu lancar rezeki, berlimpah atau satu selamat untuk nggih amin matur nuwun. Sapa iki? Bunda Fitri nggih. Apa iki? Lagune coba saya carikan dulu ya. Semoga bisa terputar. Lanjut. Ingkang sampun hadir lewat Facebook. Monggo badhe on air masih ada kesempatan ya. 031-561-1416 atau 031-567-6923. Nggih, matur nuwun Kang Sampun. Jempol-jempol, kirim jempol. Terima kasih Cak Wongga Prasetyo ya, matur nuwun. Cak Damar Wulan. Terus Cak Saat Budiono. Kedung Anyar Surabaya cerah. Waalaikumsalam. Sugeng dalu salam Stevens Kota FM. Sugeng asu sarira nggih. Cak Ning. Cak Ning, siapa ini? Siapa? Kok diam saja? Sinyalnya paling ini, gak nyantol-nyantol ya. Nanti bisa dicoba kembali. Cak Sutartong, salam sukses selalu, amin. Mbak Jasipa, Lajar Purwodadi hadir. Sepaman ini, oh Mas Senero Rendi, Kayen Kidul, Kediri Utara. Mampir mong, Kopi Nara. Cak Emres Jombang, salam bolo-bolo GBB sudah ditek semuanya. Lanjut Sinten Male Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Bunda. Sugeng dalu cahyu. Lebak hadir. Salam sedaya pemindah kota FM bers pokoknya. Cahyu sugeng tugas sehat selalu. Amin. Matur nuwun Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Mbak Lastri saking Sumatera Selatan Nyawiji. Oke, kita lanjut lagi. Sobi iki. Cak Anu Jaya Service Gresik hadir. Waalaikumsalam. Sugeng dalu nggih. Lanjut sinten? Oh, Bang Doni, Cikampek hadir no. Tari ning tas nggih. Bang, makasih Bang Doni. Sopo maneh iki sing baru hadir, baru muncul komennya. Nggih, sik, tak inguke yo. No sapa? Ini sudah semuanya. Semuanya sudah. Niki sampun nggih. Oh iya. Cak, aku terputus. Cak Ning. Monggo, sudah masuk ini. Cak Ning. Oh kan, nggih sinyal ya. Mungkin bisa ini bergeser posisinya ya. Ben sinyaliku bisa nyantol. Terus yo bisa kuat dan juga tanglaman itu. Posisi juga penting sekali, ngono lho ya. Kadang iki posisine gak pas, sinyale iku kayak malu-malu kucing ngono lho. Iya kan? Sinyale gak nempel-nempel ngono lho ya. Gak nempel dengan kuat. Nggih, langsung mawon nggih, tembangi nggih, monggo wonten tamu undangan. Esok

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: is the best.
1: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Halo-halo kama si Cikot FM dan dunia Surabaya. Matur nuwun sangat dolar-dolar dengan nasi bergabung bersama kami yang baru saja muncul ya. Aha, anak sapa iki tak lanjut, lanjut. Iya, anak sing lagi ngelilir ya anak ya mene nggih. Saking Bapak Setiawan Mujari nggih, wonten pundi menika Tuban mak sapa iki? Oh nggih, matur nuwun Pak. Iki apa ya? Kolam renang Bekti Harjo. Niki wonten Tuban nggih, Pak. Masyaallah. Nggih, matur nuwun nggih Pak Setiawan Mujari. Mbak Tumim Virgo hadir Medan. Oke. Lanjut siapa lagi? Sinten malih monggo badhe telepon monggo. Masih ada kesempatan nggih. Heeh. Teleponnya 0315611416 atau 0315676923. Masih bisa ya. Niki sampun ngene WhatsApp sudah. Wis kabeh lho ternyata ya. Alhamdulillah, nek ngono langsung mawon nggih. Monggo. Niki wonten ingkang ngersakaken tembang Kowe Duwe Aku.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu koma siji kota FM dan dunia Surabaya. Dolor matur nuwun sangat nggih, setelah hampir 2 jam nggih, meh kali jam niki pun meh jam 11 nggih, gak kroso nggih. Menikmati tembang-tembang campur sari langgam gending, lagu-lagu Jawa kekini, lagu-lagu etnik nggih, lagu-lagu daerah kados niku nggih, cari bebek saking Bali niki, lagu Bali. Oh ya po, enak tenan yo. Sambil goyang, eh sengkare gak ngantuk ya. Seger maneh. Nggo sangu sesuk nggih, ben sesuk apa iki makaryone nggih, aktivitasnya yo tambah semangat. Nggih, matur sangat. Pokoknya yang penting dulur-dulur terhibur nggih, tetap jaga kesehatan. Pamunten mbok pilih wonten klenta-klentu lagu-lagu dari request sering putar. Monggo mbinjing saged request malih. Samun kesepen, sak bendina tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarining tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah enggak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja.

0: Oh, ma fille!
1: Indonesia merdeka! Indonesia!

0: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia, ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda WVC Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sir.
1: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
3: Ocelali re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.